0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of java, yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

7 Agustus ya teman Pro 2, di mana banyak sekali menyimpan momen-momen menarik dan juga cerita-cerita mulai dari lahirnya salah satu tokoh penting Indonesia. Lalu ada juga perkembangan teknologi, komunikasi lewat satelit Palapa sampai kisah mengubah dunia penerbangan. Noi apa? Yuk kita sedikit flashback atau throwback sebentar ya teman Pro 2. Kita mulai dari Indonesia, tanggal 7 Agustus 1908 ini lahirlah Muhammad Nasir, salah satu tokoh nasional yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan sekaligus Perdana Menteri Indonesia kelima nih. Pemikirannya banyak berkontribusi dalam perjalanan bangsa, khususnya di bidang pendidikan, politik, dan juga diplomasi. Lalu pada 1967, Indonesia juga menjadi bagian penting dalam lahirnya ASEAN melalui proses diplomasi ya, yang berlangsung di Jakarta hingga penandatanganan deklarasi Bangkok. 5 negara Asia Tenggara sepakat membentuk organisasi yang hingga kini menjadi wadah kerjasama antar kawasan. Menariknya, Sekretaris ASEAN kini berada di Jakarta, menjadikan Indonesia sebagai salah satu diplomasi di Asia Tenggara ya teman Pro 2. Masuk ke era teknologi, 7 Agustus 1990 menjadi salah satu tonggak penting ya komunikasi Indonesia. Satelit Palapa B2R berhasil diluncurkan untuk memperkuat jaringan telekomunikasi nasional, dan kehadiran satelit ini membantu memperluas akses komunikasi hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau dari luar negeri, tanggal ini juga diperingati nih sebagai Hari Mercusuar Internasional, sebuah momen untuk mengapresiasi mercusuar yang sejak dulu menjadi petunjuk ya atau penunjuk arah sekaligus menjaga keselamatan pelayaran. Nah, di dunia seni, Museum Vatikan juga berawal dari tanggal ini ya, 7 Agustus pada tahun 1506 ketika Paus Julius II mengoleksi patung kuno Locun dan Hisan, dan koleksi ini kemudian berkembang menjadi salah satu museum seni terbesar dan juga paling terkenal di dunia. Sementara di tahun 1936, pilot asal Inggris Beryl Markham ini mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang berhasil melakukan penerbangan solo melintasi Samudra Atlantik dari timur ke barat. Dan prestasinya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan untuk berkiprah di dunia penerbangan. Jadi Pro 2, tanggal 7 Agustus ini bukan cuma angka di kalender aja ya, ada cerita tentang diplomasi, teknologi, seni, sampai dengan keberanian menembus batas. Semoga kisah-kisah hari ini bisa jadi pengingat kalau setiap langkah kecil, kalau dilakukan dengan tekun dan juga penuh semangat, suatu saat bisa menjadi bagian dari sejarah. Nah, mungkin kamu juga bakal mencetak sejarah pada hari ini, Pro 2. Apapun kegiatanmu dan juga agenda kamu pada hari ini, semoga dilancarkan semuanya. Terus buat yang ulang tahun, selamat ulang tahun di 7 Agustus 2026 ini. Buat yang anniversary, semoga langgeng terus ya hubungannya dan juga diberi keberkahan juga, Pro 2. Pokoknya best of luck deh buat hari ini, siapapun yang lagi berkegiatan dimulai pagi hari ini sampai nanti ya menjelang 8 Agustus nanti teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Di India terdapat kantor pos terapung pertama di dunia. Lokasinya berada di Danau Dal, wilayah Kashmir. Kantor pos ini berdiri di atas perahu besar dan tetap berfungsi seperti kantor pos biasa, melayani pengiriman surat dan paket bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.
2: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Masih di Sepeda Sikat inspir, kok inspirasi sih, informasi singkat. Nah, masih bareng Ijay yang Pro 2 di interval pertama nanti sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, Jumat malam ini ya, kayaknya bakal banyak yang pilih nongkrong sambil nonton bola nih. Soalnya Timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan paling krusial sejauh ini di Piala AFF 2026. Bisa dibilang ini laga yang menentukan ya, lanjut ke semifinal atau harus angkat koper lebih cepat nih. Jangan dong. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Singapura pada laga akhir grup A Piala AFF 2026 Jumat 7 Agustus 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen nih dengan 6 poin, sementara Vietnam dan juga Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin. Artinya kemenangan jadi harga mati nih buat skuad Garuda kalau ingin menjaga asa lolos ke semifinal. Hasil imbang apalagi kalah

menegaskan Indonesia tidak datang untuk bermain bertahan. Skuad Garuda akan tetap tampil menyerang dan berusaha mendominasi permainan sejak menit pertama. Menariknya, dia juga nyebut nih Indonesia datang sebagai tim yang sedang terluka dan juga lapar. Pro 2, kekalahan dari Vietnam dijadikan motivasi untuk bangkit dan juga menunjukkan karakter sebenarnya di pertandingan penentuan ini. Kalau berhasil menang, peluang Indonesia menuju semifinal tetap terbuka ya. Jadi dukungan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia dan juga rakyat Indonesia bakal jadi suntikan semangat buat Garuda malam nanti. Jadi semoga malam ini ya jadi momen kebangkitan timnas Indonesia. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, dukungan dari jutaan supporter selalu jadi pemain ke-12 buat Garuda. Yuk kita doain aja untuk Pro 2 Indonesia bisa tampil maksimal dan juga terbang tinggi menuju semifinal. Amin.

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat, Mumpro 2, kurang beberapa menit lagi nih. Artinya kita sudah ada di penghujung interval pertama, yaitu pada sikat inspirasi. Kok inspirasi lagi sih? Informasi, maksudnya informasi singkat dan juga tepat, Mumpro 2. Nah, tepat di pukul 8 nanti kita bakal move ke interval kedua, yaitu pada Besti bekal semangat tiap pagi, di mana Ija nanti bakal ngebahas topik yang seru banget, apalagi di menjelang weekend gini ya. Biasanya tuh kita cari refreshing ya, Mumpro 2, kalau nggak keluar atau traveling gitu, biasanya di rumah aja main games. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira games apa sih favorit kamu, Mumpro 2? Boleh dong spill-spill sama Ija tentunya. Ditungguin aja di IG story-nya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan nanti dicek IG story terbarunya. Nah, ada question box, silahkan kasih rekomendasi kamu, game favorit kamu yang mungkin ya karena nostalgia, terus memang dimainin hampir setiap hari juga. Pokoknya bebas game apapun itu, mau tradisional maupun game-game konsol sekarang ya, kayak game di handphone semuanya. Pokoknya apapun itu, Mumpro 2. Misal tuh Monopoly, tapi Monopoly sekarang pun ada di handphone juga. Terus Uno ya, biasanya kalau dimainin bareng-bareng sama teman pas lagi ngumpul atau pas lagi suntuk ya, itu bisa dimainin juga. Mungkin itu, Mumpro 2. Atau game-game yang di lagi viral kemarin-kemarin ya, itu ada Roblox, terus juga ada, pokoknya di ini ya, di Steam ya, itu juga boleh, Mumpro 2. Silahkan, kalau enggak di WA-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 tadi, @pro2jember. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, boleh sekalian request Mumpro 2, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es Mambo. Dulu es Mambo ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es Mambo malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik, coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es Mambo ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Saatnya Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Tadi udah sempat aku spill ya Om Pro 2 untuk kamu yang baru gabung di Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi. Ini baru mulai kok Om Pro 2, santai aja. Karena kalau interval kedua nih Sepada Besti baru mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah tadi aku sempat mention juga, aku mau dong di spill game favorit kamu. Karena kalau ditanya game favorit ya, pasti jawabannya beda-beda gitu. Ada yang masih setia dengan main game mobile, ada yang lebih suka main game di PC atau konsol ya. Ada juga yang hobinya game santai buat ngilangin penat setelah sekolah atau kerja gitu. Entah itu game itu tadi, mobile, PC, ataupun yang konvensional biasa harus ada bentuknya di genggaman kita gitu Om Pro 2. Menariknya sekarang game tuh bukan lagi cuman hiburan. Buat sebagian orang, game jadi tempat kumpul bareng teman, ngelatih kerja sama tim, sampai dengan jadi ajang kompetisi. Nah, menurut laporan Newzoo Global Games Market Report, jumlah pemain game di dunia ini mencapai miliaran orang ya. Dan industri game terus berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa bermain game ini udah jadi bagian dari gaya hidup digital banyak orang. Makanya gak heran kalau setiap orang tuh pasti punya satu game yang selalu bikin pengen balik lagi, main lagi gitu Om Pro 2. Padahal udah bertahun-tahun lalu ya. Nah Om Pro 2, kalau disuruh spill satu game favorit kamu sepanjang masa nih, kamu bakal jawab apa nih Om Pro 2? Boleh ya di spill ke aku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya ada game yang udah bertahun-tahun lalu ya Om Pro 2 tapi masih betah dimainin sampai sekarang? Apakah karena nostalgianya kah, atau memang ya udah kebiasaan main game itu aja? Game-game baru udah susah kayaknya, udah dipelajari tuh udah gak mampu gitu ya. Kaum-kaum yang udah matang gitu ya Om Pro 2 biasanya tuh setia sama game-game lama. Dan aku pun ngegame juga Om Pro 2, tapi ngegame yang di handphone, namanya tuh Township. Hey, kalau kamu tahu Om Pro 2, boleh ya di add nanti ID-ku. No, tapi itu gratis kalau Om Pro 2, gamenya tanpa biaya apapun, cukup di handphone aja, pokoknya seru gitu. Jadi mirip apa ya, mirip Heyday mungkin ya, kalau kamu tahu, kayak peternakan, terus pertanian juga, ngebangun rumah gitu, ngebuild rumah, terus ngirim entah itu sayuran, buah-buahan, terus roti dan segala macamnya Om Pro 2. Seru sih. Terus ada juga eventnya, ada lencana dan segala macamnya, dapat duit ini ya, duit virtual ya, yang gak bisa dicairin Om Pro 2. Jadi 100% memang untuk hiburan aja. Nah kalau Om Pro 2, apa sih game favorit kamu? Boleh ya gabungan. Aku udah post IG story juga nih di @pro2jember, duanya pakai angka. Di situ dicek aja Om Pro 2 IG story terbaru, ada question box, silahkan spill gamemu apa. Boleh sekalian request, pastinya bakal aku bacain juga. Terus boleh juga bergabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gabungan dulu ya, baru request. Nggak mau aku kalau request doang belum Pro 2. Kalau request doang nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Hitlist ya. Kalau ini kamu mau dengerin lagu yang spesial yang kamu mau, nah gabungan dulu, spill gamenya apa dulu favorit kamu ya. Silahkan Om Pro 2, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
2: Tadi kan yang habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
3: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
2: Ayo pun.
3: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
2: Memangnya kenapa bun?
3: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
2: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
4: Teman terbaik.

Kamu pernah punya game gak sih yang udah berkali-kali tamat nih ngumpul dua tapi tetap dimainin lagi dan lagi nih? Atau game yang setiap hari dibuka walaupun cuma sebentar, terus bisa biasanya tuh bukan karena grafisnya yang paling bagus ya, tapi karena game itu punya pengalaman yang bikin kita kerasa nyaman gitu. Ada yang suka karena bisa main bareng teman, ada yang menikmatinya karena tantangannya, ada juga yang sekedar pengen melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian. Nah, menurut penelitian dari Oxford Internet Institute, ini bermain video game dalam durasi yang wajar ya dapat memberikan pengalaman positif bagi sebagian orang, terutama sebagai sarana hiburan dan juga relaksasi. Artinya yang dicari pemain tuh bukan cuman menangnya aja, tapi juga rasa seneng, kebersamaan, dan juga hiburan. Makanya game favorit tiap orang nih pastinya beda-beda, karena pengalaman yang dicari tuh juga berbeda juga teman Pro 2. Tapi dibalik serunya main game nih, ada satu hal yang sering jadi perdebatan. Main game itu buang waktu atau justru bisa punya manfaat sih? Nah, kita bakal bahas teman Pro 2, karena masih ada stereotip ya atau stigma gitu. Main game tuh ya cuman buang-buang waktu doang, cuman buat kesenangan aja teman Pro 2. Padahal ya di era sekarang tuh game itu udah jadi cabang olahraga juga, namanya e-sport teman Pro 2, bisa sampai di tingkat internasional. Jadi buat kamu nih jangan dipandang sebelah mata. Kalau kamu, kalau punya keluarga atau kakaknya, adeknya, ataupun anak-anak kamu nih yang suka main game teman Pro 2, kalau memang ini bisa ya ditekuni dengan baik, terus kita dukung penuh juga, siapa tahu jadi atlet e-sport ya kan, sampai internasional, mengharumkan nama Indonesia. Tuh apa enggak keren tuh?

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter effect. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan, ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama, ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.

0: Saya cabut aja lah ya.
1: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Dan ditonton jutaan orang. Salah satunya adalah Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup 2026 di Esports World Cup 2026 yang mencatat hampir 2,9 juta penonton secara bersamaan. Nah, ini menunjukkan kalau game kini punya bukan hanya hiburan aja ya, tapi juga bagian dari industri kreatif yang terus berkembang. Nah, Indonesia pun gak ketinggalan. Tim seperti Onyx Esports, terus RRQ, Hoshi, EVOS, hingga tim Liquid ID terus bersaing di level internasional dan juga menginspirasi nih banyak anak muda untuk menekuni dunia e-sport. Tapi nih teman Pro 2, di balik serunya pertandingan itu ada latihan yang enggak main-main. Para pro player ini punya jadwal latihan yang disiplin, terus menjaga komunikasi tim, mempelajari strategi lawan hingga menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi menjadi atlet e-sport ini bukan sekedar jago main game ya, tapi juga soal komitmen dan juga kerja keras. Udah kayak atlet seperti biasa teman Pro 2, kayak cabang-cabang olahraga lainnya ya. Meskipun di depan layar doang, itu jangan kamu anggap alah gampang dan segala macam. Jangan salah. Semuanya tuh sama teman Pro 2, ada disiplinnya, terus konsistennya, komunikasi sama timnya, kesehatan fisik dan juga mentalnya tetap juga dijaga. Nah, buat kita yang bermain game sebagai hiburan nih, sebenarnya ada manfaatnya juga kok. Berbagai penelitian nih yang menunjukkan bahwa bermain game dapat melatih kemampuan berpikir strategis, terus ngambil keputusan dengan cepat juga, koordinasi mata dan tangan, serta kerjasama tim. Tapi nih, semuanya tetap harus seimbang ya. Kalau waktu bermain mulai mengganggu sekolah, kuliah, kerjaan, waktu istirahat, atau hubungan dengan orang sekitar, nah itu tandanya kita perlu ngatur kembali prioritasnya. Bahkan World Health Organization ya, atau WHO nih, memasukkan gaming disorder ke dalam klasifikasi penyakit ICD-11, yaitu kondisi ketika seseorang kehilangan kendali terhadap kebiasaan bermain hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi main game itu boleh banget teman Pro 2. Mau mabar, push rank, atau sekadar refreshing setelah beraktivitas seharian juga gak masalah. Yang penting kita tetap mengendalikan game, bukan game yang mengendalikan hidup kita. Nah, kalau ngomongin game favorit nih, pasti teman Pro 2 punya pilihan masing-masing. Ada yang setia dengan Mobile Legends, ada yang semangat main Valorant juga, terus hobi EA Sport FC, atau mungkin lagi keranjingan Honor of King teman Pro 2, atau malah setia sama game-game konvensional nih. Kita langsung aja bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Ada siapakah? Wih, ada Raka nih. Kalau aku masih paling sering tuh mabar ML katanya, Mobile Legend ya. Biasanya mabar malam sama teman-teman, walaupun kadang kalah, yang penting ngobrol dan juga seru-seruan. Nah, apalagi ada ini yang Pro 2, kayak komunikasi lewat suara gitu loh. Jadi itu makin seru juga sih. Terus ada juga nih, mana nanti ini aku, nah ada Fajar katanya, kalau aku malah lebih sering main catur sama teman di pos ronda. Sekarang juga kadang main lewat aplikasi, tapi sensasinya tetap beda kalau ketemu langsung. Wih, ini jangan lupa ya untuk menjaga keamanannya, jangan lupa itu tugasnya pos ronda paling utama ya, jangan keenakan main catur. Tapi main catur juga ini ya, bikin pikiran kita tetap berkembang ya, secara logika. Pikirkan dengan secara logika, kayak yang lagi viral di TikTok itu deh. Terus ada Salsa juga, game favoritku Uno sih, sama ini main kalau lagi kumpul keluarga katanya. Simple tapi selalu bikin suasana jadi rame. Ini seru banget juga. Jadi aku juga sering memproduksi main Uno sama ini rekan-rekan di kantor juga kalau lagi senggang atau lagi berkumpul gitu ya. Dan itu seru banget sih. Terus apa, ini ada Dimas nih. Terakhir, aku suka AI Sport FC, apalagi kalau tanding sama temen, pasti saling ledek kalau kebobolan. Ini juga sih, ada beberapa temen juga yang suka banget ya, ini yang FIFA itu ya, sepak bola itu teman Pro 2. Ini menarik banget teman Pro 2, ternyata meski game digital makin berkembang nih, permainan konvensional seperti catur, Uno, bahkan congklak, ular tangga, monopoli ya, ini masih punya tempat tersendiri. Yang bikin seru ternyata bukan cuma gamenya aja, tapi juga momen kebersamaan, nah cerita dan juga tawa yang tercipta saat dimainkan bareng nih. Nah teman Pro 2, jadi kalau main game ya, jangan lupa untuk atur waktunya juga. Jangan terlalu
apa ya, masuk masuk ke dunia game sampai lupa real life-nya, tanggung jawab tanggung jawabnya ya. Jangan dong Pro 2, itu game tuh buat selingan aja. Apalagi buat kamu yang memang punya tanggung jawab lainnya, misal udah punya keluarga gitu, yang Pro 2 difokusin ke keluarganya. Nah, hiburannya main game sesekali nggak masalah, kecuali kamu memang pro player tadi ya, jadi atlet e-sport Pro 2. Nah, itu harus digaspol dong konsistennya, disiplinnya, dan juga mengasah ya komunikasi sama tim, itu penting dong Pro 2. Terima kasih Pro 2 yang sudah bergabung di interval kedua ya, di pada Besti Bekal Semangat tiap pagi. Nah, kita bakal ngebahas satu topik lagi nih tentang lingkungan hidup teman Pro 2, karena isu ini juga penting banget, apalagi di beberapa tahun terakhir ini ya, dengan segala bencana alam yang diakibatkan kita lalai menjaga lingkungan hidup kita. Jadi boleh banget teman Pro 2, kamu gabungan, nanti dicek aja IG story-nya Pro 2, bakal aku upload ya sebentar lagi. Jadi stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

kalau dulu main game tuh sering dianggap cuman buang waktu, sekarang ceritanya udah jauh berbeda nih. E-sport berkembang sangat pesat, memproduksi turnamennya digelar di berbagai negara. Hadiahnya fantastis pula.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Dan kita masuk ke interval terakhir di Spada edisi hari ini ya, 7 Agustus 2026 nomor 2, di mana Ija bakal bahas topik juga yang relate banget. Tapi sayangnya udah di interval terakhir nih. Tinggal 1 jam lagi Ija bakal nemenin kamu nomor 2. Nah, ini kita bakal ngebahas air nomor 2. Coba bayangin ya, kalau tiba-tiba kamu bangun buka kran tapi airnya gak keluar. Ini terjadi banget ya nomor 2, real ya, tidak bohong-bohong. Aku semalam itu pas lagi entah ya kebangun gitu, mau ke kamar mandi lah, buka kerannya, ternyata mati. Untungnya nih, ternyata lagi dibenerin gitu nomor 2. Kalau memang bener mati beneran ya gak ada air, waduh itu bisa ribet banget sih. Karena pun air kotor aja itu ya nomor 2, meskipun ada air tapi airnya kotor, itu tuh udah ribet banget. Kita harus nyaring dulu lah dan segala macamnya biar airnya bersih dan juga bisa digunain gitu. Mau mandi jadi susah, masak juga tertunda, bahkan sekedar isi botol minum pun gak bisa. Mau gimana lagi ya kan? Hal yang biasanya kita anggap biasa ternyata sangat bergantung pada satu hal, yaitu ketersediaan air bersih. Sayangnya kondisi ini mulai dirasakan ya sebagian masyarakat di Jawa Timur. Memasuki musim kemarau tahun ini, sejumlah daerah mengalami penurunan debit air nih, hingga menyebabkan krisis air bersih. Bahkan BPBD Jawa Timur mencatat 14 kabupaten termasuk Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, dan juga Kabupaten Malang telah menetapkan status darurat kekeringan atau siaga darurat nih. BPBD Jatim juga telah menyalurkan lebih dari 1 juta liter air bersih untuk warga terdampak. Di Jember sendiri, BPBD ini sudah menyiapkan posko siaga, memetakan wilayah rawan, dan juga menyiagakan armada distribusi air bersih karena musim kemarau diperkirakan ya masih berlangsung hingga Agustus bahkan September. Dan menurut World Health Organization atau WHO, akses terhadap air minum yang aman ini merupakan salah satu faktor paling penting dalam menjaga kesehatan masyarakat nih. Jadi ketika kita ngebahas air nih, sebenarnya kita sedang ngebahas sesuatu yang amat sangat krusial dengan kehidupan kita sehari-hari nomor 2. Nah nomor 2, menurut kamu ancaman terbesar terhadap sumber air bersih di daerah kamu itu apa sih? Kalau ditanya penyebabnya mungkin banyak yang langsung ngejawab kemarau, dan ya itu jawabannya benar juga nomor 2. Tapi ternyata ada faktor lain yang justru berasal dari kebiasaan manusia sendiri. Nah ini bakal kita bahas dan juga kupas tuntas. Jadi tetap stay tune aja nomor 2, karena topiknya penting banget nih demi kelangsungan hidup kita bersama nomor 2. Jadi stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
1: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kemarau ini memang membuat debit air menurun ya Pemprov 2, tapi kalau sungai dipenuhi dengan sampah, daerah resapan berubah jadi bangunan, ya kan? Dan penggunaan air dilakukan secara berlebihan, kondisi itu bisa menjadi lebih parah. Buktinya di Jember sendiri, BPBD belum lama ini kembali ya menyalurkan bantuan air bersih kepada 75 kepala keluarga di Dusun Dukuh 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari. Nah, setelah warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau, dan bantuan diberikan setelah tim melakukan asesmen nih langsung di lapangan. Sementara itu di Lumajang, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan juga mulai mendistribusikan air bersih secara bertahap ke wilayah-wilayah maksudnya yang mengalami krisis gitu. Sedangkan di Bondowoso sendiri, BPBD mencatat lebih dari 7.000 jiwa terdampak kekurangan air bersih selama musim kemarau tahun ini. Artinya ancaman terhadap sumber air bersih ini bukan lagi sekedar prediksi aja ya, dan juga bukan sesuatu firmor gering gitu Pemprov 2. Sudah ada masyarakat di sekitar kita yang benar-benar ngerasain gitu. Karena itu menjaga air bersih bukan hanya tugas pemerintah aja. Dia mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, lalu menghemat penggunaan air dan juga menjaga kawasan resapan. Kita juga ikut nih menjaga persediaan air untuk masa depan. Tapi ada satu hal yang menarik nih, ketika air mulai sulit didapat, kita baru sadar betapa berharganya setiap tetes air itu. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakuin sih sebagai anak muda ya supaya kondisi ini tidak semakin parah Pemprov 2? Nah, bakal aku sampai ini langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai generasi muda yang Pemprov 2 untuk entah itu menghemat air, entah itu mengelola air itu sendiri Pemprov 2. Jadi tetap aja di sini Pemprov 2 bareng Ija sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: The N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President.
4: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan.

0: Lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang kita mikir ya, menjaga sumber air itu jadi urusan pemerintah atau komunitas lingkungan aja. Padahal anak muda ini juga punya peran yang gak kalah penting. Misalnya mulai membiasakan menggunakan air secukupnya, terus membawa tumbler agar mengurangi sampah plastik, terus ikut kerja bakti juga bersihin saluran air atau menanam pohon di lingkungan sekitar nih. Kelihatannya memang sederhana banget nomor 2, tapi kalau dilakuin banyak orang dampaknya bisa jadi besar. Nah, apalagi BMKG ini mengingatkan ya bahwa dampak musim kemarau tahun ini diperkirakan semakin terasa pada Agustus hingga September, sehingga risiko kekeringan dan juga krisis air bersih ya juga meningkat di berbagai daerah. Artinya menjaga sumber air bukan hanya soal hari ini, tapi juga tentang memastikan beberapa bulan ke depan masyarakat tetap memiliki akses terhadap air bersih. Karena sesungguhnya air itu bukan sumber daya yang bisa digantikan loh. Kalau kualitasnya menurun atau sumbernya rusak, butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Dan pastinya ya, jadi mulai sekarang ya, mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri nih, apa yang udah aku lakukan ya untuk menjaga air di sekitarku teman-teman 2. Nah, kira-kira apa nih yang udah kamu lakuin untuk menjaga air di sekitar kamu? Hemat airkah? Menanam pohonkah? Atau juga sering membersihkan saluran air, sungai-sungai dan segala macamnya teman-teman 2? Nah, kalau belum, yuk ayo teman-teman 2, ini sebentar lagi weekend ya. Biasanya tuh weekend ada kerja bakti. Nah, bisa tuh ikut serta dalam membersihkan lingkungan, terus nanam pohon juga, terus bersihin saluran air. Nah, itu juga bisa membantu ya. Salah satu langkahnya teman-teman 2, sesimpel bawa tumbler itu pun juga jadi langkah untuk menjaga air di sekitar kamu. Karena pastinya mengurangi sampah plastik yang dimana menguraikannya itu susah banget dan juga lama banget teman-teman 2. Jadi dengan langkah kecil itu insya Allah ya, kalau dilakukan bersama-sama dengan orang banyak, bisa nih teman-teman 2 berefek jangka panjang ya, dan juga air ini menjadi terjaga gitu. Nah, kalau menurut teman-teman 2 sendiri, apa sih penyebab utama air bersih mulai sulit didapat di daerah mereka? Yang pertama pastinya kemarau tadi ya teman-teman 2. Nah, kira-kira ada siapa nih? Kita cek-cek dulu ya teman-teman 2, apakah sudah ada masukan? Sudah ada masukan. Ini aku bacain dulu teman-teman 2. Ada Kak Rizky. Kalau di daerahku pas kemarau tuh sumur mulai berkurang debitnya. Jadi memang kerasa beda banget tuh. Terus ada Kak Nabila, menurutku yang paling bahaya itu sampah di sungai ya. Air jadi kotor dan akhirnya susah dimanfaatkan. Terus ada Kak Arga juga, selain kemarau, menurutku pohon yang makin berkurang juga berpengaruh sih resapan air, jadi gak sebanyak dulu. Memang ya teman-teman 2, lingkungan hijau ini di perkotaan besar ya, apalagi di sini pun juga udah berkurang gitu. Jadinya hawanya juga makin panas, terus airnya juga, debit airnya juga berkurang gitu teman-teman 2. Nah, salah satu langkahnya adalah menanam pohon. Kita ajak bareng-bareng nih, karena nanti juga di gelaran RRI Fest ya teman-teman 2, aku spill sedikit ya. Gelaran RRI Fest ini ada loh, nanti kita bareng-bareng bakal membagikan nih bibit-bibit pohon, dan juga nantinya bakal ditanam di lingkungan masing-masing yang diberikan nih, yang dibagi-bagiin gitu teman-teman 2. Tuh menarik kan, makanya bisa tuh join teman-teman 2, tungguin RRI Fest nanti ya. Terus ada juga Kak Dewi. Kalau aku berharap masyarakat nih lebih hemat pakai air ya. Kadang keran dibiarkan mengalir terus padahal nggak dipakai. Nah, ini siapa nih yang keseringan buang-buang air? Mandinya 2 jam gitu teman-teman 2. 2 jam kalau bersihin badan ya nggak apa-apa ya, tapi airnya ya tetap dimatiin. Dipakai kalau buat bilas gitu aja teman-teman 2. Jangan kamu 2 jam kamu ini buka terus kerannya. Waduh. Itu tidak menghemat ya, itu membuang-buang dan boros sekali. Nah, menarik ya, jawabannya memang berbeda-beda teman-teman 2. Dari semuanya mengarah pada satu hal yang sama, yaitu kalau sumber air tidak dijaga bersama, dampaknya akan dirasakan oleh semua orang nih. Nah, kalau air bersih adalah kebutuhan semua orang, berarti menjaganya juga jadi tanggung jawab kita semua dong pastinya. Karena krisis air bersih ini mengajarkan kita satu hal ya teman-teman 2, kadang sesuatu baru terasa berharga ketika mulai sulit didapat nih. Karena itu jangan
tunggu sampai sumur mengering atau distribusi air bersih datang ke lingkungan kita, baru deh mulai peduli. Wih, jangan dong. Mulailah dari kebiasaan sederhana, gunain air seperlunya, jangan membuang sampah ke sungai, ikut menjaga pohon dan juga daerah resapan, dan kalau melihat saluran air yang tersumbat atau tercemar, jangan ragu untuk ikut melapor atau membantu membersihkan. Karena setiap tetes air yang kita hemat hari ini bisa menjadi cadangan yang sangat berarti untuk esok hari, Nomor 2. Tuh ya intinya, terima kasih Nomor 2 yang sudah bergabung dan juga sudah setia mendengarkan Pro 2 RRI Jember. Tenang aja, Pro 2 ini masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 12 malam, Nomor 2. Jadi buat Jumat kamu yang mungkin lagi hektik ngerjain lembur-lemburan ataupun nggak lagi ngapa-ngapain ya, rebahan aja, work from home di rumah, tenang aja, tetap ditemenin sama Pro 2 RRI Jember. Nah, saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat nih, kamu bakal ditemenin sama Trio Gadeni, di mana bakal ada Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kalau kamu mau request lagu-lagu, silahkan sebanyak-banyaknya, serbulah Deni ya. Nanti bakal pastinya dibacain dan juga diputerin teman Pro 2. Jadi jangan tinggal dulu di sepada kali ini. Sepada bakal ada terus kok tiap hari, Nomor 2, santai aja pokoknya. Jadi just hang out dulu, bye bye Nomor 2, selamat beraktivitas di hari Jumat dan see you tomorrow, love you, hati-hati di jalan yang buat di perjalanan ya Nomor 2.

Pernah kamu dongeng The Adventures of Pinocchio? Ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat siang teman berdua, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Trega Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi hari ini adalah FIFA evaluasi tata kelola usai polemik saham Piala Dunia. Informasi yang kedua, BRIN siapkan teknologi pengelolaan sampah. Dan informasi yang ketiga, TNBTS bersama Polres Lumajang antisipasi karhutla di perbatasan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Teman berdua, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Di tengah polemik itu, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino. Pernyataan tersebut disampaikan sesuai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. Teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa, hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Arif Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengolahan sampah nasional. Pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengolahan sampah.

52 Polres Lumajang bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS membangun sekat bakar darurat di perbatasan timur TNBTS. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari wilayah Kabupaten Probolinggo ke Kabupaten Lumajang. Kapolres Lumajang AKBP Riki Rayandi memimpin langsung pengecekan ke lapangan pada Kamis. Dengan mengendarai sepeda motor trail, ia bersama Wakapolres Kompol Suwarno, pejabat utama Polres, personil dan juga petugas TNBTS menyusuri jalur menuju blok Bantengan Desa Ranupani Kecamatan Senduro. Menurut Kapolres, hingga saat ini titik api masih terdeteksi di kawasan Probolinggo dan belum masuk wilayah administratif Lumajang. Meski demikian, pihaknya tidak menurunkan kewaspadaan. Kondisi vegetasi yang kering serta arah angin yang bisa berubah sewaktu-waktu dinilai meningkatkan resiko perambatan api. Oke deh teman produser, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produser berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Jumat 7 Agustus 2026. Sebelum menuju ke tanggal cantik besok di tanggal 8. Udah mempersiapkan diri mau belanja apa teman Pro 2? Yang ada di keranjang kamu silakan ya, dikumpulin dulu, entah urusan check out atau enggak, urusan besok. Kalau misal dapat voucher banyak ya alhamdulillah ya. Kali ini sembari menimbang memikirkan ya, kira-kira mau jadi beli gak nih, Denny bakal temenin kamu di Pro 2 Hit List dengan lagu-lagu yang bisa kamu request di siang hari ini sampai nanti di jam 12. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Satu buah lagu dari miliknya Shilon Seven dengan sederhana yang barusan kamu dengar, teman pro 2 ya. Lagu yang enak banget, yang tentunya buat kamu di siang hari ini, mungkin yang lagi di jalan. Udah lama banget kan gak denger lagu Shilon Seven, judulnya sederhana. Pas banget nih teman pro dengan liriknya sama zaman sekarang yang serba kompetitif. Kita tuh sering banget ya ketuker antara apa yang kita butuhin sama apa yang cuma kita pengenin demi kelihatan keren di media sosial. Padahal bahagia tuh simple loh teman berdua. Kalau kita tahu porsinya ya, hidup anti ribet, yang penting hati tenang, itu udah cukup. Setuju nggak teman berdua? Nah, buat kamu teman berdua, satu buah lagu ini udah Denny play dari miliknya Shilon Seven dengan sederhana. Ini requestan dari si Yoga yang ada di rumah aja. Ih, namanya sama. Kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu untuk memberikan semangat kamu di hari ini, karena kan di Perdua Hit List, playlistnya bisa kamu atur teman Perdua. Lagu Manca Indo boleh banget. Jadi silakan kamu request saja di 081-559-70-8950 ataupun kamu tinggal isi aja question box di postingan Instagram story-nya Perdua Jember. Dan kali ini Denny bakal play satu single yang lagi banyak yang request nih teman berdua, dari miliknya Sabrina Leonor. Ada judulnya Selesai. Ini ada Maria yang request. Terus ada juga Dari miliknya Kirana. Kirana. Terus ada juga Fatim, ini juga request lagu dari miliknya Sabrina Leonor dengan Selesai. Terus tadi Maria udah, dan buat teman berdua yang lainnya juga boleh, silakan dikirim aja. Ingat di 081-559-70-8950.

0: setiap notifikasi yang masuk ke HP kamu bisa mengganggu fokus sampai beberapa menit. Bahkan, kalau kamu cuma lihat sebentar, otak tetap butuh waktu untuk kembali ke konsentrasi penuh. Makanya, kadang kita merasa sudah kerja lama banget, tapi hasilnya gak maksimal. Bukan karena gak mampu, bukan juga karena gak niat, tapi karena fokusnya terus terpotong. Otak manusia sebenarnya suka kerja satu persatu, bukan semuanya sekaligus. Jadi, kalau hari ini kamu mau lebih produktif, coba satu hal sederhana. Matikan notifikasi sebentar. Biar yang kamu kejar bukan cuma sibuk, tapi benar-benar selesai.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Sebalik lagi barengan Denny teman Produa di Produa Hitlist yang tentunya masih nemenin kamu di siang hari ini. Barusan dengerin lagu yang enak banget kan teman Produa. Lagu itu tuh kayak ngegambarin kehidupan kamu banget. Gak kamu sih, aku sih teman Produa ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kesepian di tengah keramaian? Kayaknya gak cuma Denny sih, banyak orang yang juga mungkin ngerasa kayak gitu. Kayak dunia tuh lagi berisik banget, tapi kamu itu bingung mau cerita ke siapa. Kebetulan banget, barusan nih teman Produa, kamu kan lagi dengerin lagunya Harry Moody yang judulnya Pick Up The Phone. Liriknya tuh kena banget teman Produa, ngingetin kita kalau it's okay to have a bad day. Kita gak harus selalu kelihatan tangguh kok teman Produa ya. Kalau butuh teman cerita, tinggal angkat telepon kamu, hubungi sahabat terbaik kamu. Udah yeping aja teman Produa ya. Nah, buat kamu nih yang mungkin lagi ngerasain hal serupa, sendirian di tengah keramaian, emang pas banget untuk dengerin lagu-lagu yang bisa kamu request di siang hari ini. Mungkin bisa jadi akan menjadi teman buat kamu, karena kan Produa kan teman terbaik kamu teman Produa. Jadi tunggu apa lagi, langsung di request aja lagunya di siang hari ini di 081-559-7089-50. Setelah lagi Denny bakal bacain gabungan dari kamu yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. So jangan kemana-mana, stay tune aja di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau!
1: Cuk. Wow!
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

18.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 12 siang di Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu yang bisa kamu request di hari ini. Saatnya kita bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Kalau tadi sudah dari WhatsApp, kali ini Denny mau bacain dari Instagram stories teman Pro 2. Karena udah banyak banget nih. Baru aja dibuka udah pada memberontak pengen di play lagu favoritnya. Oke, bakal ini play ya buat kamu teman Pro 2. Satu persatu dulu Denny bacain gabungan dari teman Pro 2. Ada Zatia Vinovic request lagu dari miliknya Liodra dengan Pura-Pura. Udah Denny siapin buat kamu. Terus ada juga Roni Parulian dari Wear 1FM minta satu single yang judulnya Februari. Oke, bentar. Dini langsung cari ya teman Pro 2 ya, biar yang Februari belum ada nih Roni Parulian, ganti yang lain lah ya. Ada juga dari LiQ23 request lagu dari miliknya Nabila Takia yang Cegil. Oke, bakal Dini play buat kamu. Terus ada juga di belakangnya ada dari Selenation FM, Sumpah Mati dari Selena Grace. Tadi barusan udah di play ya. Ada juga Sal.fm, halo kak, aku mau request lagu Hachi dari miliknya Salma Sasabil. Roni Parulian yang Februari, kayaknya belum masuk ya Roni Parulian yang Februari teman berdua. Ntar dulu deh, ntar bakal ini cari-cari dulu. Kalau misalnya udah ada, ini bakal play buat kamu. Ada juga dari Fairly Grey, Sumpah Mati dari Selena Grace udah Denny play. Ada juga dari Nisa Bayi 26 Februari dari miliknya Roni Parulian. Oke. Terus ada juga Maria L, Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, udah Denny play. Ada dari Nabila 7 request di ujung minggu by Mesa Hira yang sesaat lagi. Ada juga Nana yang juga minta Mesa Hira di ujung minggu juga. Ini ada juga Sarah minta satu single dari miliknya Mesa Hira juga di ujung minggu. Febri juga, oh beda, kalau Febri ini Selena Grace yang Sumpah Mati. Have a good Friday kak, thank you Febri. Ada juga dari Jian juga minta ujung minggu dari Mesa Hira. Ini Roni Parulian banyak banget ya yang minta yang Februari, ntar deh Denny cariin dulu ya. Ada Vanessa Z dari judulnya Menjauh yang di request sama Amalia. Ntar lagi Denny bakal bacain dulu lagi, lanjut lagi ya teman berdua buat kamu yang baru gabung. Ditunggu aja requestan kamu. Dan buat teman berdua yang belum bergabung, buruan digabung, tinggal 1 jam aja waktu kamu tentunya untuk request di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12. Dikirim aja di 0815597089504.

Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Derhuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, dari yang awalnya

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.

Kamu berdua, tahu gak sih kalau kamu pengen selalu dengerin program Madua RRI Jember, ada cara yang instan banget untuk kamu bisa akses kemanapun dan dimanapun. Caranya adalah dengan download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan gak cuma Pro 2 RRI Jember ya. Mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi itu. Terus menariknya lagi, selain kamu bisa denger radio, kamu juga bisa denger podcast, music, dan juga masih banyak fitur-fitur lainnya. Salah satunya kalau kamu pengen dapetin informasi, ada baca berita online, fiturnya di situ tombol berdua. Jadi tunggu apa lagi, entertaining dapat, informasi juga dapat, ya dengan cara download aplikasi RRI Digital melalui Play Store atau App Store kamu secara gratis.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Christine, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.

Teman Pro 2 kamu sih Denny temenin sampai nanti di jam 12, tinggal setengah jaman lagi Teman Pro 2. Jadi Denny mau ngetik dulu buat Teman Pro 2 yang mungkin belum request di Pro 2 Hitlist siang hari ini, buruan di request saja di 081559708950, atau kamu juga bisa banget untuk drop aja requestan kamu melalui question box yang ada di instastorynya Pro 2 RRI Jember.

0: Kalau biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Downfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisata

0: secara nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Sama berdua tuh banget ya di siang hari ini. Dini udah ditemenin di Pro 2 Hitlist edisi 7 Agustus 2026. Tentunya dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Tapi kali ini kan udah selesai nih teman Pro 2. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, karena saat lagi Dini akan kembali untuk menemani kamu di santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Jadi masih panjang banget perjalanan kita. Pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini, kali ini ada Denny kembali menemani kamu di siang hari ini di Santai Siang edisi 7 Agustus 2026. Siang yang cukup panas sekali di kota Jember, teman Pro 2. Emang paling pas untuk minum es degan, es campur, es doger yang berbau es dah, teman Pro 2 ya. Tapi juga diingat, apakah es itu juga baik untuk tenggorokan kamu? Jangan sampai kau minum es yang segar malah menimbulkan sakit buat kamu. Apalagi di musim sekarang yang cuacanya gak menentu seperti sekarang, teman berdua ya. Penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Kali ini juga penting untuk menjaga mood kamu. Biarkan Denny yang siap untuk menjaga hari kamu dengan lagu-lagu, informasi yang bakal Denny hadirkan buat kamu di Santai Siang kali ini sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2 menemani kamu untuk memberikan informasi-informasi yang sangat menarik untuk interval kali ini ya. Kita interval pertama, kita akan membahas tentang seputar kuliner, teman Pro 2. Ayo, buat kamu pasti sekarang yang lagi bingung kira-kira mau makan apa, teman Pro 2 di siang hari ini pasti udah banyak banget ya, teman Pro 2 yang udah pengen makan A, B, C, D, atau malah belum nemu sama sekali, teman Pro 2. Karena memang gak tau kenapa ya, kalau menurut ini sih satu hal yang paling bikin apa ya, bikin overthinking adalah milih makanan. Siapa tahu dengan pilihan yang Denny kasih nih, teman Pro 2, itu bisa membuat kamu punya referensi. Kalau kita ngomongin soal makanan, pasti kan kita kan ada makanan yang modern, makan modern western gitu, teman Pro 2, atau makanan yang tradisional. Kalau Denny sih lebih prefer kepada makanan tradisional. Jadi kan emang setiap negara itu punya makanan kuliner tradisionalnya masing-masing yang menjadi andalan. Setidaknya kamu wajib dicoba, teman Pro 2, oleh masyarakat dunia, mulai dari Po Vietnam sampai olahan ayam India. Identitas suatu negara itu gak hanya dikenal sebagai lewat kebudayaan daerah atau bahasa nasionalnya, tapi juga dari kuliner khasnya. Setiap negara punya hidangan khas yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan juga pemanfaatan bahan lokal suatu bangsa. Ada banyak kuliner tradisional yang bisa ditemukan di setiap negara yang mungkin kamu gak bisa mencicipi semuanya, tapi setidaknya sekali harus nyobain kuliner tradisional yang paling populer. Cita rasanya yang istimewa dan juga mungkin akan membuat masyarakat dan negara lain ketagihan. Sesaat lagi Denny bakal share buat kamu ada beberapa makanan tradisional yang wajib dicoba sekali seumur hidup.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Pus, Pus, sini Pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum 5 November 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Denny mau ngasih tahu ke kamu ya, ada beberapa makanan tradisional dunia yang wajib dicoba sekali seumur hidup. Yang pertama teman Pro 2, ada Pad Thai Thailand. Jadi berbicara soal masakan Thailand, mungkin lebih banyak orang mengenal hidangan seperti Tom Yum atau dessert mango sticky rice. Tapi ada Pad Thai yang jadi salah satu kuliner wajib dicoba. Hidangan nasional Thailand ini diartikan sebagai masakan yang diolah dengan cara stir fry atau ditumis teman berdua. Bahan utamanya adalah mie beras tipis dan pipi yang ditumis dengan bawang putih, chai po atau lobak asin manis China yang diawetkan, terus ada udang kering dan juga tahu. Saus yang digunakan juga unik, memadukan saus dari ikan dan juga saus pasta asam dan gula palem teman berdua. Terus yang biasanya nih, Pad Thai ini disajikan di gerai jalanan jajanan kaki lima gitu di Bangkok dan di seluruh negeri. Di warung kaki lima gitu teman berdua, harganya juga terjangkau, 50 baht atau sekitar 27 ribuan sekian teman berdua. Yang kedua ada feijoada dari Brazil. Brazil ini juga punya banyak kuliner tradisional yang menarik, tapi salah satu yang setidaknya perlu dicoba adalah feijoada. Jadi hidangan ini terdiri dari daging dan juga black bean yang disajikan bersama dengan nasi, collard green dan juga potongan jeruk. Direbus selama berjam-jam sampai sangat gurih, dan sup kacang hitam yang kaya rasa dan juga dimasak perlahan ini merupakan hidangan wajib di akhir pekan di seluruh Brazil. Masih ada beberapa yang lainnya, sesaat lagi Dini bakal kasih tahu buat kamu. Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Duh, pengen tidur nyenyak, kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan risiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita lanjutkan lagi teman perdua untuk ngasih tahu teman perdua kulineran lagi. Ya, pokoknya kita full kuliner di interval pertama ini teman perdua karena sangat menyenangkan. Nah, enggak tahu kenapa kuliner itu bisa membuat kita itu jadi ya jadi stress release juga, bikin kenyang juga. Apapun itu kalau dibuat kulineran itu asik aja, bahagia aja gitu teman perdua. Satu ini masih kita ngobrolin soal kuliner tradisional di dunia ya, yang wajib kamu coba sekalilah seumur hidup teman berdua. Kalau tadi ada dari Thailand, ada dari Brazil, kali ini ada dari Korea Selatan, bibimbap. Jadi salah satu kulineran tradisional Korea Selatan yang tidak boleh dilewatkan. Jadi dengan ini terdiri dari semangkuk nasi hangat, dikasih topping sayuran rebus yang tertata rapi, daging berbumbu, terus telur, dan juga ada pasta cabai. Sesuai dengan namanya, nasi campur. Untuk menikmati bibimbap ini, kamu juga perlu mencampur semua hidangannya. Kenikmatannya pun terletak pada proses mengaduk berbagai bahan di dalam mangkuk tersebut. Walaupun bahan-bahannya sederhana, bibimbap ini menawarkan cita rasa yang kompleks banget teman perdua. Ia memadukan rasa manis, pedas, asin, dan juga gurih umaminya. Best sekali. Terus yang keempat ada dari Vietnam, ada Po. Jadi selain banh mi, Po asal Vietnam ini juga wajib dicoba setidaknya sekali teman berdua. Po ini terdiri dari mie beras yang disiram bersama kuah kaldu jernih berempah yang direbus selama berjam-jam, terus disajikan dengan irisan daging, daun kemangi segar, tauge, jeruk nipis, sama cabai. Po ini punya cita rasa yang khas banget karena memadukan kaldu daging sapi dan juga rempah seperti adas, kayu manis, biji ketumbar, sama kapulaga hitam teman perdua. Po ini merupakan hidangan tradisional Vietnam yang bisa disantap kapan aja termasuk sarapan teman perdua. Jadi makanan ini juga dikenal berperan besar dalam menyatukan masyarakat Vietnam. Dan saat ini po ini menjadi kebanggaan warga Ibam dan dikenal oleh masyarakat dunia. Dan yang terakhir ada India, ada butter chicken teman perdua. Ini kuliner khas India yang gak hanya roti prata atau panipuri ya, tapi ada juga butter chicken yang tidak kalah istimewa. Hidangan nasional ini terdiri dari ayam empuk dimasak bersama saus tomat lembut dan juga creamy yang diperkaya dengan mentega dan juga rempah-rempahan yang hangat. Hidangan ini jadi favorit di luar perbatasan India. Cita rasa pedasnya, lembutnya, sama semuanya itu kaya gitu teman perdua. Biasanya disantap dengan roti naan atau disiramkan di atas nasi. Saus jadi bintang utamanya karena menawarkan cita rasa kaya rempah dan juga creamy. Kamu pilih yang mana? Kalau bisa dikasih kesempatan, pilih satu makanan tradisional di dunia yang harus kamu coba, boleh share aja ya.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 3, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember, memang paling pas untuk kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store kamu ya, di download secara gratis aja, karena dengan aplikasi tersebut kamu bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapan pun dan dimanapun, dengerin podcast, music, dan juga baca berita online. Lengkap banget informasinya teman Pro 2, jadi tunggu apa lagi, langsung di download sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu? Beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Lepaskan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

interval 2 kali ini teman Pro 2, kita udah masuk di segmen Sport Zone. Informasi tentang olahraga bakal dihadirkan buat kamu. Untuk yang pertama teman Pro 2, datang dari informasi di dunia sepak bola. Khususnya ada perubahan besar nih di sepak bola Indonesia teman Pro 2. PSSI ini resmi mengumumkan bahwa mulai tahun 2027 Piala Presiden nggak lagi digelar sebagai turnamen pramusim klub seperti yang kita kenal selama ini. Turnamen tersebut bakal bertransformasi menjadi ajang khusus untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa konsep baru ini terinspirasi dari Kings Cup di Thailand. Nantinya timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim nasional dari negara lain dalam sebuah turnamen internasional yang diharapkan ini bisa meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional. Jadi dengan format terbaru ini teman Pro 2, Piala Presiden ini bukan cuma jadi ajang hiburan buat pecinta sepak bola doang, tapi juga jadi bagian dari persiapan timnas menghadapi kompetisi besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, sampai turnamen internasional lainnya. Dan harapannya timnas Indonesia bisa lebih sering menghadapi lawan-lawan berkualitas tanpa harus menunggu agenda resmi FIFA ya teman berdua. Semakin banyak pertandingan kompetitif, tentu semakin besar peluang para pemain berkembang dan juga meningkatkan performa. Jadi teman berdua, ini bukan sekedar ganti format turnamen, tapi juga jadi langkah baru untuk membawa sepak bola Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Dan tentunya semoga dengan semakin banyak pengalaman bertanding, tim Garuda bisa makin kompetitif di panggung internasional.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita ngobrolin tentang dunia olahraga dan kita menuju ke dunia tenis. Jadi petenis muda kebanggaan Indonesia, Janis Chen, teman perdua, ini harus mengakhiri langkahnya di nomor ganda WTA 1000 National Bank Open Toronto 2026 setelah terhenti di babak pertama. Berpasangan dengan petenis Polandia, Katarzyna Peter, jadi Janis ini menghadapi pasangan unggulan yang tangguh, teman berdua, walaupun hasil akhirnya belum berpihak pada mereka. Janis dan juga Peter ini memberikan perlawanan yang luar biasa dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 2 jam. Mereka akhirnya kalah dengan skor 6-7, 9-11, dan 5-7, teman berdua. Yang menarik, pertandingan ini benar-benar berjalan ketat. Janis ini beberapa kali mampu memberikan tekanan pada lawan dan bahkan memaksa set pertama berlanjut hingga tie break. Sayangnya di poin-poin krusial, lawan tampil lebih tenang sehingga berhasil mengamankan kemenangan. Walaupun harus tersingkir lebih awal, performa Janis ini tetap layak mendapat apresiasi loh, teman berdua. Dari beberapa bulan terakhir, petenis berusia 24 tahun ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan tampil konsisten di berbagai turnamen internasional dan juga membawa nama Indonesia bersaing di level elit tenis dunia. Jadi kekalahan ini emang jadi bagian dari perjalanan seorang atlet ya, teman berdua. Tapi setiap pertandingan ini adalah pengalaman berharga untuk terus berkembang dan juga kembali lebih kuat di turnamen berikutnya.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya, akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman.
2: Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
3: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
3: Aduh mbak, bahaya.
4: Katanya mau yang terbaik. Kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emang berdua ada kabar membanggakan banget nih, datang dari dunia bulu tangkis. Indonesia bakal tampil dengan kepercayaan diri tinggi di kejuaraan dunia BWF 2026 yang bakal digelar pada tanggal 17 hingga 23 Agustus di New Delhi, India. Kabar baiknya, 8 dari 11 wakil merah putih resmi menyandang status unggulan di turnamen paling bergensi setelah Olimpiade itu. Yang paling mencuri perhatian adalah pasangan ganda putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Mereka menempati unggulan kedua, hanya berada di bawah pasangan Korea Selatan Kim Bon Ho dan juga Seo Seung Jae. Nggak cuma itu aja, sektor lain juga punya andalan teman berdua. Jonathan Christie menjadi unggulan ketiga di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani menempati unggulan keenam di tunggal putri, sementara Alwi Farhan juga masuk daftar unggulan dan siap memberikan kejutan. Status unggulan tentu bukan sekedar angka, teman berdua. Ini menunjukkan kalau atlet Indonesia tampil konsisten sepanjang musim dan juga diakui sebagai pemain-pemain terbaik dunia. Tapi di kejuaraan dunia, semua peserta datang dengan target yang sama, yaitu menjadi juara, teman berdua. Nah, jadi setiap pertandingan dipastikan bakal berlangsung sengit. Buat Indonesia, turnamen ini juga menjadi kesempatan emas untuk kembali membawa pulang gelar juara dunia dan juga membuktikan kalau merah putih masih menjadi salah satu kekuatan besar di bulu tangkis internasional.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Doraemon! Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau di interval sebelumnya kita udah ngobrolin perihal dunia olahraga. Kali ini kita masuk di interval terakhir. Ada showbiz di dunia hiburan teman berdua yang bakal Denny kasih buat kamu. Datang yang pertama, kabar besar dari dunia perfilman internasional, rencana merger antara Paramount Skydance dan juga Warner Bros Discovery semakin dekat menjadi kenyataan teman berdua. Soalnya rencana akuisisi senilai sekitar 110 miliar dolar Amerika Serikat itu resmi ngedapatin lampu hijau dari regulator Uni Eropa dan juga Inggris. Jadi persetujuan ini jadi langkah penting karena dua kawasan tersebut sebelumnya melakukan peninjauan untuk memastikan merger ini gak mengganggu persaingan industri media teman berdua. Inggris akhirnya ngasih izin setelah Paramount menyepakati sejumlah komitmen seperti menjaga independensi pemberitaan serta mempertahankan identitas saluran televisi yang sudah ada, termasuk Nickelodeon dan juga Cartoon Network. Kalau proses ini benar-benar rampung, perusahaan gabungan tersebut akan menaungi banyak nama besar di industri hiburan, mulai dari Warner Bros Pictures, DC Studios, HBO, CNN, sampai Paramount Picture, ada juga CBS, Nickelodeon, Paramount Plus. Ini akan berada di bawah satu grup media raksasa. Walaupun begitu, perjalanan merger ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada proses hukum di Amerika Serikat yang harus dilalui sebelum kesepakatan ini bisa benar-benar resmi berlaku. Jadi teman berdua, kalau merger ini sukses nih, industri hiburan global bisa memasuki babak baru. Bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal bagaimana film, serial, dan juga lain streaming akan berkembang di masa depan.

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di dunia showbiz, teman bro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal perfilman, kita kembali soal perfilman juga, teman bro 2. Buat kamu para penggemar DC, sempat beredar rumor kalau The Batman Part 2 dan The Batman Part 3 bakal diproduksi sekaligus alias shooting back to back, teman bro 2. Kabar ini langsung bikin fan heboh karena dianggap bisa mempercepat kelanjutan kisah Batman versi Robert Pattinson. Tapi bos DC Studios, James Gunn, akhirnya angkat bicara lewat media sosial. Gunn dengan tegas membantah rumor itu. Ia mengatakan, kalau kabar syuting dua film sekaligus itu tidak benar. Jadi untuk saat ini, tim produksi masih fokus mengerjakan The Batman Part 2 terlebih dahulu, teman berdua. Film yang kembali disutradari Matt Reeves ya, itu emang sedang dalam tahap produksi dan juga dijadwalkan tayang pada 1 Oktober 2027. Seperti film pertamanya, sequel ini diprediksi masih akan mengusung nuansa Gotham yang gelap, misterius, dan juga penuh investigasi. Walaupun begitu, bantahan James Gunn bukan berarti The Batman Part 3 dibatalkan. Hanya saja, belum ada rencana untuk menggarap dua film tersebut secara bersamaan. Yang artinya, para penggemar masih harus bersabar menunggu perkembangan resmi dari DC Studios, teman pro 2 ya. Jadi di era media sosial, rumor itu emang gampang banget nyebar, teman berdua. Makanya sebelum terlalu percaya sama kabar yang viral-viral nih, selalu tunggu konfirmasi dari sumber resminya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

berdua, thank you banget ya udah nemenin Denny di Santai Siang edisi 7 Agustus 2026 di siang hari ini. Tentunya teman berdua bisa dari tadi ya udah dengerin informasi dan juga lagu-lagu menarik dari Denny. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi sore ceritanya juga akan hadir buat kamu, menemani sore hari kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, terima kasih.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dan khusyuk hingga akhir hayat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang FIFA evaluasi tata kelola usai polemik saham Piala Dunia. Informasi kedua tentang kebakaran Surya Kencana, pendakian Gunung Gede ditutup 4 hari. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang sekitar 30% desa di Situ Bondo menerapkan si Pades. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Pembatalan rencana tersebut memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pemangku kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Aktivitas pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP ditutup sementara pada 7 hingga 11 Agustus 2026 usai kebakaran di alun-alun Surya Kencana. Penutupan dilakukan untuk mendukung pemulihan kawasan sekaligus menjamin keselamatan pendaki dan masyarakat. Pendaki yang telah mendaftar akan menerima pengembalian dana atau refund melalui mekanisme resmi Balai Besar TNGGP. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyatakan dari 132 desa di Situbondo, baru 30% yang menerapkan aplikasi SIPADES atau Sistem Pengelolaan Aset Desa. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi SIPADES agar aset desa dapat terdata dengan baik sehingga mudah bagi pemerintah melakukan pemantauan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Hai. Selamat sore teman Pre2, balik lagi barengan kita berdua.
1: Iya, sari gandum kok enak
0: ini. Waduh, dia menikmati ini iklan satu. Kita harus imbangin Roma juga enak gitu.
1: kamu
0: jangan satu doang dong. Menyebutnya itu
1: semua kenapa? Apaan ya? Apaan?
0: kalau gitu ya enggak usah disebut. Gitu, yang disebut ya? Tuh harus adil merata kita.
1: Oh, gitu. Oke. Terima kasih sarannya loh Didi ya.
0: Dan teman Pre2 balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan, Lemindra enak juga.
0: Aduh, lagi nih kita yang lokal-lokal ya, Alkodiri. Semuanya enak sama Pre2. Gunakan produk-produk lokal, wede.
1: Ya. Karena sekarang itu lagi di cloud, makanya kita ngomonginnya lokal-lokal aja dulu. Gitu.
0: Jadi kita bakal update informasi yang lokal-lokal dulu sama Pre2. Ya. Bakal ada apa di Jember? Bakal ada info apa? Ini info terbaru nih. Tapi kita simpen dulu ya teman Pre2 ya, kita bakal sampein setelah ini.
1: Setelah ini edit ya.
0: Buat kamu yang mungkin sekarang
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi seru gak nih? Seru-seru ya.
0: Seru dong. Okay, karena siap. Ini memang upgoing.
1: Oh, alright, upgoing.
0: Upgoing. Yeah, akan segera dilaksanakan. Itu teman Pre2. Buat kamu yang sambil nungguin jam pulang kerja ya, jangan kemana-mana. Kita temenin sampai nanti jam
1: 7 malam berarti.
0: Jam 7. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. It's my baby.

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, hai. Teman berdua. Waduh, akhir pekan ini Jember bakal rame nih, Dit.
1: Rame lagi nih. Ada apa lagi teman berdua?
0: Dan penuh semangat, penuh dengan kegembiraan.
1: Why? Kenapa, Win? Kenapa?
0: Soalnya International Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 ini resmi digelar mulai hari ini.
1: Wow, today ya di hari ini teman berdua. Dan selama 3 hari ke depan, mulai tanggal 7 sampai di tanggal 9 nanti teman berdua, Jember bakal jadi pusat perhatian lagi ya. Tapi kali ini dari pecinta marching band dari berbagai daerah, bahkan mancanegara juga teman berdua.
0: Mancanegara juga, Din. Ya oke lah. Jadi tahun ini ada 41 kontingen yang ikut ambil bagian. Gak cuman dari Jember teman berdua ya.
1: Dari mana aja?
0: Berbagai kota di Indonesia.
1: Sebutin contohnya.
0: Malang.
1: Terus
0: Banyuwangi. Blitar. Kediri. Yogyakarta.
1: Wow, jauh ya.
0: Sampai Tegal. Tapi juga ada peserta dari Thailand yang ikut meramaikan kategori open class.
1: Dari Tegal sampai ke Thailand ya teman berdua. Benar-benar ini menjangkau seluruh dunia. Dan rangkaian acaranya juga tentu aja seru banget, di mana kompetisi ini dibuka di GOR PKPSO. Lalu besok bakal ada parade spektakuler dari GOR PKPSO menuju Jember Central Park sebelum ditutup dengan babak final pada hari Minggu nanti.
0: Nah, yang menarik nih teman berdua, IJMC ini bukan cuma soal lomba. Event ini juga jadi ajang silaturahmi, pertukaran budaya, sekaligus tempat untuk kreativitas para pemain marching band.
1: Nah, bahkan menurut Ketua Kormi Jember ya, bertambahnya jumlah peserta ini juga menjadi salah satu bukti kalau IJMC makin dipercaya sebagai event marching band berskala nasional hingga internasional.
0: Gak cuma itu aja sih, Dit. Jadi Bupati Jember ya, Gus Fawaid ini juga optimis. Kehadiran sekitar 10.000 peserta dan pendamping ini bakal memberikan dampak positif buat perekonomian daerah.
1: Betul.
0: Jadi mulai dari UMKM, Dit, ya, kuliner, hotel, transportasi, destinasi wisata di Jember ini diprediksi ikut merasakan dampak manfaatnya.
1: Seneng aku kalau sudah ada UMKM, kuliner apalagi. Bahagia.
0: Kamu ini soalnya apa namanya, bisa pilih-pilih makanan.
1: Suka jajan soalnya teman berdua. Jadi teman berdua, kalau akhir pekan ini kamu lagi cari hiburan yang seru, terus kayak benar-benar pengen nonton marching band, teman berdua, IJMC 2026 ini bisa banget masuk daftar destinasi kamu di akhir pekan besok.

0: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Unik terupdate.
1: Terupdate ya teman Pre2, kalau tadi kita sudah update informasi untuk IJMC 2026 yang ternyata dimulai hari ini sampai hari Minggu nanti teman Pre2.
0: Ya,
1: dan kali ini juga ada satu event yang gak kalah menarik ya Win ya. Kamu tahun lalu ikut gak?
0: Apa tuh?
1: Ini event tahunan yang dimana setiap tahunnya itu ada dan banyak banget pesertanya.
0: Tajem tak maksudnya?
1: Nah, itu dia. Tajem tra.
0: Oh, tajem aku tra. Aku cuman bagian pemeriah.
1: Pemeriah. Aku bagian nyemangatin aja deh gitu. Cek lemesnya aku ya gitu. Siapa nih teman Pre2 yang udah buat siap banget ikutan Tajemtra di tahun ini teman Pre2?
0: Iya.
1: Jadi buat yang belum tahu, Tajemtra ini adalah event tahunan ya kebanggaan Jember, yaitu gerak jalan tanggul Jember tradisional.
0: Benar. Dan tentunya teman Pre2, ini
1: event tahunan ini tuh event kebanggaan Jember banget kan.
0: Pastinya.
1: Dan kembali hadir tentu aja antusiasme masyarakat juga luar biasa.
0: Sangat luar biasa di kalau Jember itu, Dit. Soalnya kan ini kan eventnya event tahunan ya. Dan diperkirakan sekarang itu malah lebih banyak loh.
1: Lebih banyak ya. Ini kan baru dibuka di tanggal 1 Agustus kemarin ya Win ya. Sampai hari Kamis kemarin, Kamis yang kemarin, itu jumlah pendaftaran sudah mencapai sekitar 4.000
0: kan?
1: Lebih lah, 4.000 sekian peserta.
0: Dari hari Kamis kemarin?
1: Dari hari Kamis terakhir.
0: Sekarang hari?
1: Jumat. Pasti udah bertambah teman Pre2. Mungkin jelas sekarang sudah 10 juta.
0: Oi, 100 juta.
1: Waduh, banyak juga ya teman Pre2. Dan memang menariknya untuk Tajemtra sekarang ini bukan cuman identik sama gerak jalan aja ya. Menurut Kepala Dinas Dispora Budpar. Betul ya, Dispora Budpar ya, Jember ada Bobby Bapak. Bobby, siapa?
0: Ya, Bobby Ari.
1: Oh, Bapak Bobby Ari Sandi.
0: Ya.
1: Ajang ini juga mulai dilirik para runner karena rutenya sebanyak 30 km yang bisa dibilang mendekati kategori semi maraton lah ya.
0: Yang heran juga sih kalau misalkan tiap tahun ya, Dit ya, Tajemtra ini berhasil menarik peserta dari berbagai daerah.
1: Tuh.
0: Dampaknya juga enggak main-main. Kamu pasti kesini nanti. Jadi ribuan peserta dan juga pendamping yang datang ini diperkirakan ikut menggerakkan ekonomi lokal.
1: Pasti.
0: Mulai dari hotel juga, kuliner, transportasi, UMKM. Banyak pokoknya deh.
1: Nah, itu aku di sana nanti ya.
0: Nah, itu. Pasti kamu ini ya nyari apa namanya itu seblak.
1: Kuliner lagi. Seblak, cilok semua deh. Makanya teman Pre2, Tajemtra sekarang juga dikenal sebagai salah satu event sport tourism andalan Kabupaten Jember. Jadi, selain olahraga, peserta juga bisa menikmati suasana kota sekaligus ikut mempromosikan potensi wisata daerah.
0: Nah, lewat kegiatan ini teman Pre2, masyarakat juga diajak untuk terus melestarikan tradisi olahraga yang sudah menjadi salah satu ikon Jember.
1: Betul.
0: Selama bertahun-tahun.
1: So teman Pre2, kalau kamu suka tantangan, apalagi sekarang kan banyak banget event-event lari ya. Nah, Tajemtra ini kan sudah legendaris lah ya, bisa dibilang ya Win ya.
0: Legendary.
1: Sudah ada sebelum event-event lari yang sekarang banyak banget teman Pre2. Jadi buat kamu yang ingin merasakan serunya Tajemtra 2026 ini, siapa tahu ini menjadi salah satu pengalaman yang gak boleh banget buat dilewatkan teman Pre2.
0: Betul.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephorenia. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Nieb menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.

Tomang Pro 2 buat kamu yang mungkin di sore hari ini sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Buat kamu yang sekarang mungkin lagi macet-macetan di jalan, aduh, tenang aja deh Tomang Pro 2. Pelan-pelan aja karena Pro 2 mah bakal nemenin kamu setiap hari, setiap saat, dimanapun kamu berada. Apalagi kalau kamu punya aplikasi RRI Digital Tomang Pro 2. Kalau kamu punya aplikasi ini, malah tuh kamu bisa bawa kita kemanapun Tomang Pro 2. Kamu bisa tetap terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital, cukup dengan kuota aja tentunya Tomang Pro 2. Kalau untuk aplikasinya mah gratis Tomang Pro 2. Jadi selain kamu bisa dengerin radio di mana aja dan kapan aja, banyak banget tentunya fitur yang bisa kamu manfaatin ya. Kamu bisa dengerin podcast-podcast yang seru-seru. Kamu bisa nontonin konten-konten kita juga. Terus kamu juga bisa update berita di sana Tomang Pro 2. Dan yang paling menarik, kamu bisa dengerin lagu di sana Tomang Pro 2. So buat kamu langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Nigeria. Cireyin sorun bareng Rudu.
1: Rudu FM Jember.

0: Tomong Perdua, kali ini aku bakal lanjut temenin kamu ya. Kalau tadi kita sudah bareng-bareng di Cloud Tomong Perdua, yow, kali ini kita lanjut lagi ke sore ceria interval berikutnya Tomong Perdua, yaitu adalah
1: skena.
0: Betul.
1: Apa siaran itu? Edukasi anak muda.
0: Siaran
1: edukasi anak muda.
0: Nah, biasanya kan kita ngobrol ya, Win ya. Di jam-jam ini ya.
1: Iya, sepi jam banget ya.
0: Di hari ini ya kita agak ngobrol dulu sama Predua. Tapi tenang aja, kita bakal kasih informasi ke kamu yang pastinya masih sangat bermanfaat ya, terutama untuk kamu pelajar ataupun mahasiswa yang ada di Jember yang sekarang lagi dengerin kita sama Predua.
1: Lah itu loh.
0: Tapi sesaat lagi aja ya, Win ya.
1: Sesaat lagi aja.
0: Yes. Jangan kemana-mana, pantengin, kali ini bakal ada informasi menarik apa yang mungkin ada cerita yang menginspirasi kamu ataupun info beasiswa ataupun lainnya ya, teman Predua. Simak aja barengan kita di 89,5 FM Predua dari Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuh.

0: obak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepet ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, teman Bredway, kita lanjut lagi nemenin kamu di Skena.
1: Siaran edukasi anak muda.
0: Yeay, kali ini ada informasi yang menarik banget, teman Bredway.
1: Betul.
0: Ini penting banget ya, ternyata ya Win ya. Indonesia dan Inggris ini lagi mewujudkan kerjasama beasiswa pendidikan, Win.
1: Indonesia dan juga Inggris.
0: Betul. Okay. Jadi gini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalin kemitraan dengan pemerintah Inggris lewat program beasiswa Chevening. Jadi kerjasama ini itu untuk penguatan bidang pendidikan sekaligus mencetak pemimpin masa depan teman Predua.
1: Program beasiswa ini nih ternyata berlaku hingga tahun ajaran 2029 sampai dengan 2030. Lumayan lah ya. Sumber daya manusia SDM Indonesia bisa menempuh pendidikan magister S2 di Inggris sebagai penerima beasiswa Chevening pada program studi yang berkaitan dengan pendidikan.
0: Betul, teman Predua. Dan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti juga melalui upaya kerjasama ini ingin berkomitmen untuk memajukan pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia. Sebab hal ini juga untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua teman Predua.
1: Nah, para penerima beasiswa ini akan mendapat pengetahuan, keterampilan, serta jejaring internasional sebelum kembali ke Indonesia. Mereka diharuskan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang dasar dan menengah.
0: Betul. Selain itu, teman Predua, para profesional Indonesia di bidang pendidikan dasar dan menengah memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Inggris. Karena memang untuk pendidikan ini menjadi salah satu investasi paling penting ya, teman Predua, untuk masa depan.
1: Ya, nah duta duta besar Inggris ini dia, untuk Indonesia Timor Leste, Dominic Jeremy. Ini menyampaikan program Chevening ini tidak sekedar memberikan beasiswa tetapi juga membangun kepemimpinan melalui peningkatan kompetensi, rasa percaya diri dan juga jejaring global.
0: Betul banget teman Predua. Untuk pendaftaran beasiswa Chevening Kemendikdasmen untuk tahun ajaran 2027-2028 akan dibuka sudah dibuka sejak 4 Agustus teman Predua hingga di 6 Oktober 2026 nanti teman Predua.
1: Ya masih jauh lah ya.
0: Masih ada kesempatan buat kamu untuk melengkapi syaratnya teman Predua. Untuk syarat dan proses pendaftaran bisa diakses melalui www.chevening.org teman Predua. Serta kamu bisa pantengin akun media sosial @UKinIndonesia teman Predua.
1: Nah, itu dia teman Predua. Jadi semoga aja banyak mahasiswa atau mahasiswa Indonesia yang juga ikut berkontribusi dalam ini ya. Siapa tahu ini sebagai langkah untuk kalian meraih kesuksesan kalian teman Predua. Jadi jangan disia-siain lah.
0: Jangan
1: ya.
0: Disia-siakan kesempatan emas ini teman Predua. Siapa tahu ini juga menjadi jalan kalian menempuh masa depan teman Predua.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya teman bro 2.
1: Kita lanjut lagi. Ya. Betul, kalau tadi sudah ada informasi beasiswa ya.
0: Ya, sekarang tadi, ini ada informasi mengenai prestasi.
1: Prestasi dan ini kita turut bangga teman pro 2.
0: Jelas.
1: Menginspirasi banget ya. Di mana ada putri kita, putri
0: Timur,
1: Papua,
0: ya? Betul. Mutiara Timur.
1: Mutiara Timur yaitu adalah Ruth Insos Simbiak yang pidato nih wisuda di University of Utah atau Ampere.
0: Wih, Amerika Serikat.
1: Betul.
0: Jadi ini ya, apa namanya? Ini kita kutip dari Instagram pribadinya Dit ya. Di @rgsimbiak. Nah, dalam pidatonya itu yang ya bisa dibilang ini pidato yang penuh haru, Dit.
1: Betul banget.
0: Dan juga mengandung semangat juga sih. Ruth ini membagikan perjalanan akademik serta perjuangannya beradaptasi di negeri orang berasal dari latar belakang sistem pembelajaran satu arah di tanah air ya. Dia mengaku sangat mengalami culture shock. Jadi saat harus berhadapan dengan budaya akademik di Amerika Serikat yang mendorong mahasiswa itu aktif bersuara.
1: Betul
0: gitu, ya.
1: Dan menempuh pendidikan di luar negeri itu merupakan mimpi Ruth sejak kecil ya. Memang pada tahun 2023 ia resmi menginjakan kaki di Amerika Serikat teman pre 2 untuk menempuh studi sarjana di University of Utah teman pre 2.
0: Nah, di awal perkuliahan rasa minder itu pasti ya, pasti keterbatasan ada bahasa soalnya
1: itu
0: dia. Dan accent. Nah, accent ini yang accent yang kuat ya. Ini sempat membuatnya ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Namun lingkungan kampus dan juga teman-teman di sekitarnya itu memberi ruang bagi Ruth untuk tumbuh tanpa menuntut kesempurnaan sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk aktif berpendapat.
1: Betul. Ruth juga mengingatkan untuk rekan-rekan wisudawan ya teman pro 2 atau juga ini juga buat teman pro 2 di luar sana bahwa ya teman pro 2 seseorang tuh enggak perlu menjadi sempurna untuk memulai sesuatu yang baru teman pro 2. Ia juga mengajak semua untuk tidak berhenti saat ragu dan berani mengambil langkah meskipun ya sebenarnya takut sama berdua. Nah itu.
0: Iya. Dan mengutip kalimat motivasi yang disambut Ruth disambut riuh tepuk tangan ya. Ruth menegaskan bahwa setiap tantangan yang dihadapi ini hanya akan menempa seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat.
1: Luar biasa.
0: Keren. Dan perjalanan 3 tahun di University of Utah ya. Ini tidak hanya memberikan gelar akademis, pelajaran berharga tentang keberanian dan juga penemuan jati diri, tetapi juga membuktikan bahwa penemuan perempuan Papua ya. Ini mampu bersaing dan juga bersinar di panggung internasional teman-teman. Keren.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay.
1: Yeay, teman Predua. Tadi sudah ada informasi yang semoga aja bisa menginspirasi kamu dan juga mungkin bisa menambah semangat kamu ya, teman Predua, untuk mengejar masa depan tentunya.
0: Dari obrolan yang kita obrolin barusan, ternyata tidak ada yang tidak mungkin ya, Dede.
1: Betul, tidak ada yang tidak mungkin, teman Predua.
0: Tidak ada yang tidak mungkin, teman Predua.
1: Kejarlah pendidikan hingga ke negeri Cina.
0: Iya. Itu apa namanya itu, ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Kun fayakun.
1: Nah, itu dia.
0: Jika Tuhan sudah berkehendak, kun fayakun, maka jadilah, teman-teman. Jadi untuk kalian semuanya, jangan sampai kalian patah semangat, jangan sampai kalian berhenti, teman-teman, untuk berjuang.
1: Betul.
0: Tetap kejar apa yang ingin kalian kejar, selama itu positif, lanjutkan.
1: Betul. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa, teman Predua.
0: Selebihnya Tuhan yang akan mengatur.
1: Betul. So, teman Predua, setelah dari skena ini ya, nanti di jam 5 kita bakal lanjut. Tentu aja masih bakal nemenin kamu di Sorry Ceria interval berikutnya ya.
0: Betul.
1: Stay tune aja, karena nanti di jam 5 saatnya kita untuk ngobrol bareng-bareng, teman Predua.
0: Nah,
1: itu dia. Tapi nanti aja kita spill ya topik apa yang akan kita obrolin. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuatku mabuk
1: kepayang. Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nigeria. Train sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kita lanjut lagi sama P2 untuk sore ceria.
1: Edisi Cimen. Nah, itu dia Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan teman berdua ya. Kali ini nih ada topik yang sangat menarik,
0: luar biasa berdua, ya. Betul, dan gak bosan-bosan aku ngingetin kalian juga teman P2 untuk kita semua menjaga dan mencintai lingkungan teman P2
1: ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal lingkungan, teman P2 ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama teman P2 agar lingkungan itu menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan juga manfaatnya juga bisa kita rasakan bersama.
0: Gitu. Dari kita untuk kita lah ya, karena memang bumi juga kita yang menikmati teman P2. Selain buat kita juga pastinya buat generasi kita selanjutnya ya teman P2. So teman P2, kali ini aku bakal ngajak ngobrol kamu dengan kita bakal ngobrol bareng deh soal arti mencintai lingkungan teman P2.
1: Iya, jadi untuk kamu semuanya teman P2 bisalah gabungan bareng kita. Ya udah waktunya.
0: Sudah waktunya kamu gabungan ke question box yang sebentar lagi aku buat ya di story Instagram P2 Jember, pantengin aja, atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya Win ya.
1: Iya, di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50. Yuhu.

0: rasa sih? Keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucuk mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Pesannya gimana?
2: Ya, cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku menang-menang
1: terus. Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Karena anak loh. Udah apa-apa. Iya, tapi sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gue itu lalafan. Ibu itu tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Meisha dengerin mama.

Teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

0: membuang sampah ke sungai, menghemat penggunaan air dan listrik, hingga ikut menjaga ruang terbuka hijau di sekitar kita.
1: Banyak banget cara yang bisa kita lakuin sebenarnya di Taman Pride 2. Apalagi sebagai anak muda, ini perannya penting banget dalam membangun budaya peduli lingkungan Taman Pride 2. Lewat kebiasaan-kebiasaan yang positif dan contoh yang baik, kita bisa mengajak lebih banyak lagi orang untuk ikut menjaga bumi. Karena lingkungan yang sehat bukan hanya membuat hidup lebih nyaman aja, tapi juga bisa mengurangi resiko bencana loh Taman Pro 2.
0: Benar, dan tentunya Taman Pro 2 untuk kamu semuanya yang pengen gabungan ya Dita, langsung aja di 081-559-70-8950. Kita bacain dulu untuk satu dulu atau gimana Dit?
1: Iya satu boleh deh, dari Fajar. Menurut aku mencintai lingkungan itu dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ini tuh kayak mungkin sederhana ya kak, tapi tuh gak semua orang bisa loh kak, kayak udah deket aja tapi dibuangnya ditaruh di bawah. Kadang ada tuh sampah tuh benar-benar sudah di depan tempat sampah
0: ya,
1: tapi digeletakkan.
0: Kadang cuma ditaruh di pinggirnya.
1: Nah itu dia, apa salahnya Taman Pride 2 dimasukkan aja biar nanti itu bisa diangkutnya itu sekalian nah, keangkut itu. Taman Pride 2
0: apalagi kalian hidupnya itu di perumahan misalkan Taman Pride 2 ya. Nah, itu kalau di perumahan kan empet-empetan tuh Taman Pride 2. Ya gini aja deh, kita menjadi pribadi yang sadar Taman Pride 2 akan kesehatan sadar, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kalian kelihatan sampah itu nggak masuk ke tempatnya, ya udah deh dengan kerendahan hati Taman Pride 2 ya.
1: Ayo kita masukkan
0: aja gitu.
1: Oke, betul Taman Pride 2.
0: Tapi kalau terus-terusan kayak gitu gimana, Dit?
1: Waduh. Ya mungkin kita bisa ngomong kali ya
0: pelan-pelan.
1: Yuk, jadi kita saling menghargai, saling respect karena ini juga buat diri kita sendiri.
0: Bener, dan juga banyak orang di situ.
1: Betul.
0: Ya.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kita bacain lagi teman preduwe gabungan yang udah masuk di sore ini.
1: Ada siapa, Dit?
0: Kalau tadi ada Fajar ya.
1: Oh, sekarang siapa ada lagi? Nadia.
0: Oh, yang Nadia ini. Apa katanya?
1: Aku sekarang lebih sering bawa tumbler dan kotak makan sendiri, Kak. Lumayan lah, bisa mengurangi sampah plastik.
0: Betul. Selain ramah lingkungan itu juga lebih hemat ya teman preduwe. Jadi kita nggak perlu tuh beli-beli air. Misal kita lagi di kampus ada refill air, bisa kita refill teman preduwe sampai penuh, bawa ke kosan deh. Waduh.
1: Kalau misalkan perlu bawa galon aja.
0: Waduh, agak berat ya tapi ya. Lanjut, ada dari Bagas.
1: Ayo.
0: Buat aku mencintai lingkungan berarti menjaga tempat yang kita datangi, Kak. Jadi kalau piknik ke pantai atau gunung, ya sampahnya harus dibawa pulang.
1: Ini adalah contoh sikap bertanggung jawab yang patut dicontoh.
0: Bagus.
1: Bagas.
0: Bagus ya Bagas ini.
1: Bagus Bagas ya. Bagas bagus ya.
0: Nah, Bagas bagus ya. Bagus ya Bagas ini. Jadi teman berdua intinya ya, kalau kita mencintai lingkungan ini, kita harus konsisten ya melakukan hal-hal sederhana setiap hari. Benar. Ya seperti tadi membawa tumbler, membuang sampah, terus sampah itu kayak benar-benar kita jagain. Misal itu sampah kita yang bawa, ya udah kita yang bertanggung jawab sama itu sampah itu.
1: Sadar diri.
0: Betul.
1: Jadi semoga aja di sore hari ini teman berdua ini bisa membuat kamu semuanya itu sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat.
0: Oh iya betul. Asal pentingnya lingkungan yang sehat, terbebas dari sampah teman berdua. Jadi yuk kita jaga bersama-sama ya. Ini adalah tanggung jawab bersama dan juga untuk pasti manfaatnya juga buat kita bersama teman berdua.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kita lanjut lagi ya Didi ya.
1: Kita lanjut lagi nemenin kamu di sore ceria. Tapi kali ini sudah interval terakhir ya.
0: Iya di ups.
1: Upgrade skill teman pre-dua.
0: Seputar skill ya.
1: Betul, skill.
0: Hobi.
1: Hobi, bisnis, ataupun ke lifestyle juga ya, teman pre-dua.
0: Buat kamu semua yang penasaran teman pre-dua, kira-kira kita bakalan ambil informasi mengenai bisnisnya, hobinya, lifestyle-nya, apa-apanya.
1: Apa-apanya dong. Apapun ya teman pre-dua yang pastinya ini akan berdampak positif buat diri kamu di sore menjelang malam ini teman pre-dua.
0: Jadi untuk kamu semuanya teman pre-dua, wes jangan kemana-mana ya Didi ya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pre-dua RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: nasional ini dia. Lompat tali dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Ngobrol dua masih barengan aku, Ewin Ramadan.
1: Dan aku ditaulia sama Pri Diwe. Kali ini kita bakal ngobrolin soal lifestyle. Dan mungkin juga menurutku ini sudah menjadi salah satu skill sekarang sih, Win.
0: Benar.
1: Ya, itu adalah soal trend makeup.
0: Trend makeup, ya.
1: What the hell? Okay. Ini cowok-cowok kayak Ewin kayaknya ini mengikuti banget nih. Tahu banget gak?
0: Enggak.
1: Nah, teman Pri Diwe, kalau biasanya kita ngomongin soal makeup, mungkin pertama kali yang kepikiran kalau dulu ya, itu kayak Korea, brand Korea itu kayak
0: Karena kita bisa putih gitu ya.
1: Betul, dan lihat di drama-drama Korea kan memang cantik-cantik banget sama Pri Diwe. Tapi sekarang ada pergeseran loh, Win.
0: Apa tuh?
1: Pergeseran tren baru yang lagi ramai banget di media sosial, yaitu adalah beauty.
0: Oke.
1: Beauty atau tren kecantikan dari Thailand.
0: Dari Thailand ya. Jadi ada makeup Thailand.
1: Betul.
0: Mulai banyak dilirik karena dianggap lebih cocok buat negara tropis seperti Indonesia teman berdua.
1: Betul.
0: Tapi kenapa ya, Dit ya?
1: Nah, soalnya ya Win ya, produk-produk dari Thai Beauty ini memang dirancang untuk menghadapi cuaca panas dan lembab. Jadi formulanya itu cenderung ringan di kulit, tahan keringat, tahan minyak, dan tetap nyaman dipakai seharian.
0: Benar, terus nggak cuman itu aja teman berdua, make up Thailand ini juga dinilai lebih pas ya buat karakter kulit dan juga wajah masyarakat Asia Tenggara.
1: Betul.
0: Banyak produknya yang fokus mengatasi masalah seperti kulit berminyak, hyperpigmentasi sampai paparan sinar matahari yang tinggi.
1: Betul. Nah, kalau gitu. Dari sisi tampilannya juga sih, kalau sekarang tuh gaya make up Thailand tuh punya ciri khas banget kayak.
0: Gimana, Dit?
1: Hasilnya tuh natural, tapi dengan kontur wajahnya itu tegas, terus kayak alisnya itu sebenarnya juga tegas juga teman Pri Diwe.
0: Waduh,
1: matanya lentik enggak, tapi kayak gimana ya ngomongnya ya? Make up no make up look. Make up. Tapi kayak bagus banget memang kalau untuk make up Thailand.
0: Make up ataupun enggak make up tetap bagus gitu.
1: Bukan. Make up tapi kayak kelihatan enggak make up.
0: Make up tapi kelihatan enggak make up. Natural banget ya.
1: Natural banget teman Pri Diwe. Okay. Dan itu kayak bikin kita itu kelihatan fresh banget teman Pri Diwe.
0: Oke. Dan
1: menariknya lagi, tren kecantikan Thailand sekarang juga mulai meninggalkan standar kulit harus putih. Jadi kayak bergeser benar-benar sudah nggak putih lagi patokannya. Sekarang tuh patokannya tuh sehat. Terus kita fokus juga ke skin barrier juga teman Pri Diwe. Jadi kayak wajah itu benar-benar kalau bisa itu glowing secara alami teman Pri Diwe.
0: Ya, dan tentunya teman Pri Diwe, popularitas Thai beauty ini juga makin legit berkat drama Thailand ya.
1: Betul loh.
0: Para aktor dan juga aktrisnya kan media sosial juga yang bikin produk-produk asal negeri gajah putih ini semakin mudah ditemukan termasuk di Indonesia.
1: Betul. Jadi teman Pri Diwe mau pilih gaya Korea ataupun Thailand sebenarnya balik lagi ke selera dan juga kebutuhan kulit masing-masing ya teman Pri Diwe. Yang paling penting pilih produk yang cocok sama kondisi kulit kamu, bukan sekedar ikut-ikutan tren aja teman Pri Diwe.
0: Iya teman Pri Diwe, jangan FOMO ya.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayo Dit, kita lanjut lagi Dit. Ini masih ada satu informasi menarik lagi Dit.
1: Ya. Betul. Masih ada satu info lagi di Ups Taman Pre 2.
0: Berhubung sekarang kan akhir pekan nih Dit.
1: Betul. Aduh, hari Jumat.
0: Hari Jumat, besok Sabtu.
1: Pulang ya. Sabtu, Minggu, saatnya liburan.
0: Enak di rumah kayak gini.
1: Dan Taman Pre 2 kalau akhir pekan mungkin kamu beberapa dari kamu ada yang milih rebahan, nongkrong atau nonton juga Taman Pre 2. Nah, ternyata ada kabar menarik nih. Aktivitas seperti nonton teater, terus
0: kayak
1: datang ke museum atau menikmati pameran seni itu bukan cuma bikin hati seneng aja Taman Pre 2, tapi ternyata juga bisa berdampak baik loh buat kesehatan.
0: Masa, Dit? Oh iya iya, aku tahu. Ini ada sebuah penelitian terbaru.
1: Betul. Dari
0: dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health yang menemukan bahwa orang yang rutin menikmati kegiatan seni dan budaya ya, dia cenderung memiliki usia fisiologis yang lebih muda dibanding mereka yang jarang melakukan itu, Dit.
1: Betul. Penelitian ini tuh melibatkan hampir 1.900 orang dewasa yang berusia di atas 50 tahun atau hampir 2, dan menunjukkan mereka yang aktif mengunjungi museum, teater atau bioskop ini memiliki kondisi tubuh yang secara biologis terasa lebih muda sekitar 3 tahun dibanding kelompok yang kurang aktif atau hampir 2.
0: Nah, menariknya lagi nih, jadi setiap peningkatan keterlibatan dalam aktivitas budaya gitu ya, ini dikaitkan dengan penurunan usia fisiologis sekitar 1 bulan. Jadi meskipun begitu, para peneliti ini mengingatkan bahwa hasil ini belum membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang jelas aktivitas seni dan budaya ini bisa membantu memperbaiki suasana hati lah gitu ya, memperluas pergaulan, mengurangi stres juga, dan menjaga kesehatan mental. Semuanya hal itu tentu berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih
1: baik. Jadi gitu. Teman Pre 2 sesekali ya isi akhir pekanmu dengan mengunjungi museum atau menonton pertunjukan seni atau datang ke pameran atau ke bioskop ya. Sekarang film-film juga lagi bagus-bagus banget Teman Pre 2. Film luar, film Indo juga gak kalah ya. Selain dapat pengalaman baru, siapa tahu tubuh dan pikiran juga jadi lebih sehat Teman Pre 2.
0: Yuk catat.

0: nasional. Ini dia lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Tompredi Weng, ya kerasa banget ya kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini. Dan seperti biasa di jam 7 Tompredi Weng, sebentar lagi, sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk menuju ke Predi Weng FM RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat Tompredi Weng. So buat kamu, aku dan Ewin harus pamit undur diri ya. Dan terima kasih banyak udah nemenin kita Tompredi Weng. Sampai jumpa lagi ya, besok Tompredi Weng.
1: Okay.
0: Bye.
1: Bye bye bye bye.

Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Pos Indonesia layani lebih dari 500 ribu penerima pensiun tiap bulan. Informasi yang kedua, TNBTS diduga kebakaran Gunung Bromo dipicu ulah manusia. Informasi yang terakhir, fase baru AI. Wamen Komdigi, sekarang AI dapat mengambil tindakan sendiri. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan, teman Pro 2. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan tahun 2025. Informasi yang selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo telah menghanguskan sekitar 120 hektar kawasan konservasi. Petugas memastikan api bukan dipicu faktor alam, melainkan diduga kuat berasal dari aktivitas manusia di kawasan perbukitan setempat. Titik awal kebakaran diduga muncul dari pegunungan blok Bentengan menuju kawasan Argosari. Lokasi tersebut tergolong sulit dijangkau sehingga proses penanganan kebakaran menghadapi tantangan besar sejak awal kejadian, teman Pro 2. Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, cuaca kering memang memperbesar kobaran api, tetapi bukan menjadi penyebab munculnya titik awal kebakaran. Diduga tersebut diperkuat berdasarkan lokasi kemunculan api yang berada di jalur tradisional masyarakat menuju kawasan Jantur dan Agrosari. Medan bukit yang curam membuat petugas kesulitan menjangkau titik api menggunakan jalur darat selama proses pemadaman berlangsung. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan tata kelola kecerdasan buatan atau AI tidak boleh tertinggal. Hal itu disampaikan Wamen Komdigi Nezar dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2026, dan dia menuturkan bahwa saat ini AI telah memasuki fase baru yang tidak lagi sekedar menjawab pertanyaan, namun AI dalam perkembangan yang ini telah mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan juga mengeksekusi tindakan secara mandiri. Dan dia juga menjelaskan tantangan ini bukan hanya terkait perubahan kemampuan AI, namun terdapat pula kesenjangan dalam kecepatan tata kelola untuk mengimbangi perubahan kemampuannya, teman berdua. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya. See ya.

0: Back to MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue, nemenin lo ya ditama di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya
0: gampang. Ah, itu dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya.
1: Bener.
0: Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi tarik nafas. Hai.
1: Kayaknya anak-anak main musik tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak kenceng seperti
1: ini. Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu
0: sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan. Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulu juga. Yalah. Terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener
1: kak.
0: Sih banyak kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyinsel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah, mundur nih gitu.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin ya. Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang
1: menguji
0: itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. So, aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin, ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue. Yaudahlah, bye. Next girl gitu. Nah, kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah, bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow, sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang pasnya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa, om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kak ya. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, oke kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru, gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu
0: aja, berasa apa ya.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah, gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah,
1: mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu. Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Karena dia nggak tahu konteks.
0: Bener.
1: Aku cuman bilang coba bikin kata-kata putih banget buset lu.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya. Ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah. Ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu, nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita ngobrol sempat ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma nomor 2 gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget sih? banget lagi.
0: Oh iya.
2: Ya. Yeah. Tapi turun 8 kilo keren nggak?
0: Wow. Kok bisa pasti pertanyaan itu semua tuh.

0: jadi berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri?
1: Oh,
0: akhirnya
1: ada.
0: Dirilis.
1: Ada kak. Aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang.
0: Oh,
1: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa.
0: Oke.
1: Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
0: Oh,
1: pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Ais.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Oh, tulis lirik. Okay.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya nggak kesini nggak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh, wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang,
0: wow, dar-dar sekali ya.
1: Benar.
0: Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar. Menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada maksudnya menceritakan tentang sesuatu.
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu kita ngebuka-bukain video-video. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu.

0: Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Okay. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali, tapi mereka bisa
1: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya, kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya,
0: dan
1: kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: oh, ini. Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo, berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Nah, itu. Tonton aja dah keseluruhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget ya. Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku kan. Dulu waktu aku muda, aku emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's sudah go siap?
0: Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Malam hari ini ada aku Vira Karina yang bakal menemani kamu untuk edisi Jaga Malam. Dan malam hari ini tentunya aku gak sendiri teman Pro 2 ya, karena aku bakal ditemenin sama anggota dari Cimsa UNED, yang nantinya kita bakal ngebahas salah satu topik dengan pembahasan Pekan Menyusui Sedunia. Di balik setiap tetes ASI ada perjuangan yang tak selalu terlihat. Barengan sama Aulia Azara. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam Kak, waalaikumsalam.
0: Oke, untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi nontonin live streaming YouTube ataupun juga TikTok ya, pantengin sampai habis teman Pro 2, siapa tahu ini juga berguna ya, bisa menambah wawasan kamu. Oke, panggilannya Aulia atau Zahra nih?
1: Aulia Kak panggilannya.
0: Aulia. Ya. Oke. Aulia, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu buat teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune bareng sama Pro 2 teman terbaik kamu. Silakan.
1: Hey, halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia Azhara, biasa dipanggil Aulia. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember semester 5 dan di sini saya juga merupakan perwakilan dari Skora Cimsa UNED.
0: Oke, Skora Cimsa UNED. Nah Aulia, kalau kita ngebahas salah satu topik nih yang memang ini bisa jadi wawasan juga ya buat teman Pro 2 yang nantinya akan jadi ibu atau yang sekarang udah jadi mama muda. Nah belakangan ini kita lagi memperingati World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Sedunia ya, di mana mungkin kamu juga bisa bercerita nih sebenarnya tema ataupun fokus pembahasan kita pada siaran kali ini nih tujuannya apa, kemudian juga mungkin bisa didefinisikan dulu gitu ya, silakan.
1: Oke, benar banget Kak. Jadi momen Pekan Menyusui Sedunia ini kita dari Skora Cimsa UNED itu ingin mengangkat topik di balik setiap tetes ASI ada perjuangan yang tak selalu terlihat. Alasan kita mengambil fokus ini itu adalah karena selama ini masyarakat seringkali menganggap proses menyusui itu sebagai sesuatu yang natural dan bakal berjalan otomatis begitu bayi lahir. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, proses menyusui itu adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan fisik, emosional, hingga sosial bagi seorang ibu. Nah, melalui edukasi dan diskusi di siaran radio kali ini, kita itu ingin mengajak pendengar melihat bahwa pemberian ASI eksklusif itu bukan hanya sekedar urusan nutrisi bagi bayi semata. Di sana ada cerita perjuangan seorang ibu yang terbangun di tengah malam, rasa lelah yang menumpuk, hingga pergulatan emosional yang seringkali tersembunyi dari pandangan orang luar. Nah, harapan kita dengan makin besarnya kesadaran masyarakat, para ibu menyusui di luar sana merasa makin didukung dan tidak berjuang sendirian.
0: Iya, pastinya harus dapat support gitu ya.
1: Iya.
0: Dari orang-orang sekitar atau bahkan orang-orang terdekatnya gitu. Nah, sebenarnya jadi satu hal yang krusial gitu ya Aulia ya. Sebenarnya seberapa krusialnya peran ASI bagi tumbuh kembang si kecil dan juga kesehatan si ibunya nih. Karena memang kan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, prosesnya juga pasti butuh waktu yang lumayan lama banget. Nah, ini bagaimana Aulia?
1: Oke, jadi peran ASI itu memang betul-betul luar biasa dan sifatnya sangat fundamental ya Kak. Jadi World Health Organization sendiri atau WHO itu merekomendasikan pemberian ASI eksklusif secara penuh selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Nah, mengapa demikian? Karena ASI itu mengandung komposisi nutrisi yang sempurna, alami, dan mudah dicerna oleh usus bayi yang masih sangat sensitif. Kandungan antibodi di dalam ASI itu bertindak ibarat sebagai vaksin pertama yang membentengi tubuh bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti diare dan juga ISPA. Dari sudut pandangan kesehatan masyarakat sendiri, pemberian ASI yang optimal itu diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 820.000 anak di seluruh dunia setiap tahunnya. Sedangkan bagi ibu sendiri, menyusui itu bukan cuma memberi dampak positif untuk bayi, tapi juga untuk tubuh ibunya sendiri. Saat bayi menyusu, tubuh ibu melepaskan hormon yang membantu rahim berkontraksi kembali ke ukuran semula, sehingga mempercepat pemulihan pasca persalinan. Nah, secara jangka panjang, penelitian medis itu membuktikan bahwa ibu yang menyusui memiliki resiko yang jauh lebih rendah terkena kanker payudara dan juga kanker ovarium.
0: Okay.
1: Dan yang tak kalah penting, momen menyusui itu secara konstan memicu ikatan batin emosional atau bonding yang sangat kuat antara ibu dan juga buah hatinya.
0: Oke, jadi memang manfaatnya itu banyak banget ya, bukan hanya untuk si bayinya, tapi juga untuk ibunya, entah itu secara psikologis ataupun juga untuk kesehatan fisiknya juga,
1: iya,
0: gitu. Oke, manfaatnya banyak banget nih ternyata teman Pro 2. Tapi kalau ASI memang yang terbaik, kenapa angka capaian ASI eksklusif di tingkat global maupun juga nasional ini ternyata juga masih sering banget menjadi salah satu hambatannya juga, Aulia?
1: Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama ya, Kak. Saat ini tuh baru sekitar 48% bayi di seluruh dunia yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Nah, angka ini itu masih terbilang jauh dari target global WHO yang ingin mencapai 70% pada tahun 2030 nanti. Angka tersebut itu membuktikan bahwa kesuksesan menyusui itu tidak semata-mata bergantung pada keinginan atau pilihan seorang ibu, melainkan dipengaruhi oleh kompleksitas tantangan di lapangannya juga. Nah, banyak sekali ibu yang di minggu-minggu pertama setelah melahirkan itu langsung dihadapkan pada kesulitan teknis. Misalnya nih, pelekatan posisi mulut bayi yang belum pas atau namanya itu latch, yang akhirnya menyebabkan putingnya lecet dan rasa nyeri yang sangat luar biasa saat menyusui. Belum lagi juga kekhawatiran dan rasa cemas berlebih kalau produksi ASI-nya itu terasa sedikit atau dianggap kurang cukup bagi bayinya. Ditambah dengan kondisi psikologis pasca melahirkan seperti postpartum blues dan juga kelelahan fisik karena kurang tidur. Nah, tantangan ini itu bisa terasa sangat membebani fisik maupun mental seorang ibu.
0: Jadi benar-benar harus dibekali dengan pengetahuan yang banyak ya sebelum jadi seorang ibu. Karena hal-hal yang seperti ini bukan jadi hal yang sepele nih, yang tentunya harus jadi salah satu wawasan juga untuk semua perempuan-perempuan hebat di luar sana ya. Ya meskipun masih usianya masih muda, tapi kalau kamu udah di 17 tahun ke atas, gak apa-apa, gak ada salahnya nih teman Pro 2 untuk baca buku sebanyak-banyaknya kalau soal parenting atau mungkin jadi seorang ibu atau ketika nanti hamil, menyusui itu bagaimana, itu bisa jadi wawasan supaya nanti ketika kamu sudah menjadi seorang ibu ketika hamil ataupun menyusui, ini gak stres sendirian gitu ya. Untuk menghadapi hal-hal tersebut juga bisa dihadapi dengan cara-cara yang terbaik gitu. Oke, nanti aku bakal balik lagi tentunya barengan sama Aulia malam hari ini teman Pro 2. Seru banget ya kalau kita ngomongin seputar pentingnya ASI bagi anak dan juga bahkan bagi ibu. Tadi udah dijelasin beberapa, tapi nanti aku bakal balik lagi masih barengan sama Vita Karina dan juga Aulia Azhara yang tentunya bakal kasih edukasi buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Decision, this is my decision.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, di Pro 2 teman terbaik kamu. Vita Karina juga masih menemani kamu dan tentunya masih barengan sama anggota Cimsa Unet, barengan sama Aulia. Kita masuk di segmentasi kedua Teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas beberapa manfaat ataupun juga beberapa dampak ya, kalau misal sang ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya, bahkan juga manfaat-manfaatnya itu bisa didapatkan bukan hanya keberuntungan untuk si anak ya, manfaatnya untuk si anak, tapi juga untuk si ibu tersebut. Nah, kita kembali lagi Aulia, kalau tadi kamu udah menjelaskan gitu ya, kecemasan ataupun stres pada ibu, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh tingkat stres ataupun beban pikiran seorang ibu terhadap kelancaran produksi ASI itu sendiri?
1: Oke, jadi jawabannya itu sangat berpengaruh, Kak. Mekanisme pengeluaran ASI itu sangat bergantung pada kerja sebuah hormon yang bernama oksitosin, atau yang sering kita kenal sebagai hormon kasih sayang. Hormon ini itu bertugas memicu refleks pengeluaran ASI atau let down reflex, yaitu proses di mana otot-otot di sekitar kelenjar payudara itu berkontraksi untuk mengalirkan ASI keluar menuju mulut bayi. Masalahnya, pelepasan hormon oksitosin ini itu sangat peka terhadap kondisi emosional ibu. Ketika ibu merasa cemas, tertekan, atau kelelahan secara mental, akibatnya kurangnya dukungan lingkungan sekitar, tubuh itu akan memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nah, hormon stres ini itu akan menghambat pelepasan oksitosin sehingga refleks pengeluaran ASI terganggu dan alirannya tersendat. Akibatnya ASI jadi susah keluar meskipun sebenarnya produksinya di dalamnya payudara itu ada. Sebaliknya, saat ibu merasa tenang, dicintai, bahagia, dan merasa aman, hormon oksitosin itu akan bekerja secara maksimal dan aliran ASI pun menjadi jauh lebih lancar.
0: Oke, jadi sudah terjawab ya, barangkali juga menjadi keresahan nih untuk ibu-ibu di luar sana ya, kok kayaknya ini produksi ASI-nya banyak tapi kok keluarnya sedikit gitu, sampai membuat si bayi ini rewel, kayak masih lapar gitu ya, tapi bisa juga ternyata itu adalah pengaruh dari psikologi ibunya yang mungkin tidak baik-baik aja, kesehatan mentalnya tidak baik-baik aja, kelelahan, stres itu tadi ya. Bahkan juga dukungan dari orang-orang di sekitarnya itu sangat berpengaruh, dari keluarga ataupun orang-orang di sekitar sang ibu. Nah, berarti dalam hal ini support system, entah itu suami, keluarga, itu penting banget ya, yang harus digarisbawahi itu Teman Pro 2. Orang-orang terdekat ternyata juga punya peran yang vital banget. Seperti apa sih bentuk dukungan yang konkret yang tentunya ini bisa diberikan oleh keluarga dari rumah?
1: Oke, jadi ini merupakan hal yang penting banget ya, Kak. Bahkan bisa kita katakan dukungan suami dan keluarga itu adalah kunci utama dari keberhasilan masa-masa menyusui.
0: Benar.
1: Istilah breastfeeding father atau ayah ASI itu nyata. Suami memang tidak bisa menyusui secara langsung, tapi peran dan kehadiran fisik maupun emosional suami di rumah itu bisa menurunkan tingkat stres ibu secara drastis. Nah, dukungan konkret itu bisa dimulai dari hal-hal yang tampaknya itu sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Contohnya, suami ikut mengambil alih tugas merawat bayi di malam hari, seperti mengganti popok atau menggendong bayi saat rewel, sehingga ibu bisa istirahat sejenak. Suami juga bisa mengambil bagian dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring atau menyiapkan makanan berkalori tinggi untuk ibu. Dan yang tak kalah penting adalah dukungan verbal, yaitu memberi pujian, tidak menghakimi, serta sekadar menjadi pendengar yang baik saat ibu ingin menuangkan keluh kesahnya. Nah, hal-hal kecil ini itu memberikan rasa aman bahwa ibu itu tidak sendirian dalam menjalani proses ini.
0: Oke, jadi sebenarnya bukan hanya seorang ibu aja ya yang bisa belajar bagaimana bisa mengasihi sang anak, tapi juga dukungan dari orang sekitarnya, salah satunya suami. Suami ini juga harus bisa belajar gimana jadi suami yang siap siaga gitu istilahnya ya. Karena kan banyak banget yang mungkin beranggapan kalau jadi suami itu menerapkan sistem patriarki gitu. Jadi mengenyampingkan yang namanya bantu-bantu istri atau bantu-bantu ini ya pasangannya gitu ya. Jadi kalau bisa nih Teman Pro 2, tadi udah disampaikan sama Aulia, terutamanya bapak-bapak. Ini benar-benar harus kasih dukungan, kasih support, kemudian dampingi sang istri ketika si istri ini lagi di fase mengasihi sang bayi. Oke, selain di rumah dan juga lingkungan kerja nih Aulia, fenomena stigma ataupun pandangan negatif sang ibu menyusui di tempat umum atau khususnya di ruang publik ini juga masih ada gitu ya. Bagaimana sudut pandang dari Skora Cimsa untuk mengenai hal ini?
1: Oke, jadi ini memang salah satu tantangan sosial yang masih sering kita jumpai di tengah masyarakat ya Kak. Jadi banyak ibu yang merasa sangat cemas atau canggung saat harus menyusui bayinya yang mendadak haus di ruang publik. Nah, kekhawatiran ini tuh juga muncul karena mereka itu takut menerima tatapan sinis, bisik-bisik, ataupun bahkan komentar yang menghakimi dari orang-orang di sekitar yang menganggap tindakan menyusui di tempat umum itu sebagai hal yang tabu dan kurang sopan. Dari perspektif Skora Cimsa sendiri, kita ingin menekankan bahwa menyusui itu adalah hak dasar seorang ibu dan kebutuhan pemenuhan nutrisi yang sangat alami bagi bayi. Tidak seharusnya seorang ibu itu merasa malu atau bersalah saat berupaya memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Masalah utamanya itu seringkali bersumber dari dua hal, yaitu masih minimnya fasilitas ruang laktasi yang bersih dan memadai di pusat-pusat keramaian seperti stasiun, terminal, atau pusat perbelanjaan, serta tingkat literasi masyarakat yang belum sepenuhnya paham. Jadi kita perlu membangun budaya di mana masyarakat itu bisa menghormati dan menciptakan ruang yang aman bagi setiap ibu menyusui dimanapun mereka berada.
0: Ah, betul. Jadi memang realitanya ya, aku sendiri ya sebagai dulu yang memang pernah mengasihi anak gitu ya, itu memang ketika kita masih di fase-fase belajar jadi ibu, kemudian kita ada di ruang publik gitu ya, itu biasanya yang paling benar-benar membuat kita itu takut adalah karena malu dilihat orang, kemudian takut nanti misal dibuat bahan cerita gitu ya, itu yang sebenarnya stigma tersebut teman produknya memang harus dijauhkan ya. Itu adalah hal yang wajar ketika kita ada di ruang publik terus anak rewel kemudian minta ASI, ya udah kita berikan aja di ruang publik tapi dengan cara yang baik juga. Mungkin bisa dari pakaian yang aman gitu ya, bisa menutupi gitu, atau mungkin ada cara-cara lainnya gitu ya. Jadi bisa jadi satu wawasan juga tentunya buat teman Pro 2 ataupun mama muda di luar sana ya yang lagi belajar bagaimana menjadi seorang ibu untuk mengasihi sang anak. Oke, lalu untuk para calon orang tua nih Aulia ataupun keluarga yang saat ini memang sedang bersiap untuk menyambut kelahiran buah hati, ada tips sederhana gak sih dari Aulia ataupun kamu sebagai anggota Cimsa gitu ya, mungkin ada beberapa cara nih yang bisa jadi inspirasi untuk mempersiapkan proses menyusui sejak dini seperti apa?
1: Oke, tips paling utama dari saya itu adalah lakukan persiapan dan pencarian informasi sejak masa kehamilan. Jangan menunggu sampai bayi lahir baru mulai kebingungan untuk mencari tahu. Edukasi mengenai laktasi itu sebaiknya dipelajari bersama-sama oleh calon ibu dan juga calon ayah. Ayah dan ibu itu bisa mengikuti kelas edukasi laktasi atau berkonsultasi langsung dengan konselor laktasi di rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Dalam proses persiapan tersebut, pelajari teknik-teknik dasar seperti posisi pelekatan mulut bayi yang benar, cara mengenai isyarat bayi lapar sebelum menangis histerikal, hingga penanganan awal jika terjadi penyumbatan ASI. Selain itu, diskusikan pula pembagian peran di rumah setelah melahirkan nanti. Dengan demikian, memiliki pemahaman ilmu yang sama dan rencana yang matang sejak awal, pasangan suami istri akan merasa jauh lebih siap, tenang, dan juga percaya diri saat hari persalinan itu tiba.
0: Oke, jadi yang harus belajar bukan hanya ibu ya, sekali lagi ya Aulia ataupun teman Pro 2, tapi untuk calon bapak ya. Ini benar-benar harus belajar juga biar nanti ketika sudah ada di fase tersebut nggak bingung lagi atau mungkin nggak salah gitu ya penanganannya. Karena ini juga termasuk salah satu hal yang riskan juga kalau teman pro 2 juga tidak didukung dengan wawasan yang memadai. Tentunya Vita Karina bakal menemani kamu lagi teman pro 2 di sesi yang terakhir. Jadi buat kamu di sini aja biar kamu bisa menambah wawasan kamu ya. Yang pengen cepet-cepet nikah di usia yang sudah matang, atau justru mungkin teman pro 2 yang kedepannya udah ada planning dalam waktu dekat mungkin. Harus simak aja edukasi bareng sama Aulia, dia adalah anggota Cimsa UNED. Di sini aja teman pro 2 bareng sama pro 2, teman terbaik kamu.

0: pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam dan Vita Karina masih kembali lagi untuk menemani kamu di sesi yang terakhir Teman Pro 2 barengan sama Aulia. Dia adalah anggota dari Cimsa UNED. Nah, barangkali bisa menjadi salah satu pertanyaan besar nih ya Aulia, untuk ibu-ibu di luar sana, wanita karir ataupun ibu pekerja. Ngomong-ngomong soal waktu pemberian ASI bagi para wanita karir ataupun juga ibu pekerja yang harus kembali beraktivitas di kantor setelah masa cutinya selesai. Tantangan apa aja sih yang sebenarnya biasanya makin memperberat proses pemberian ASI?
1: Oke, bagi ibu pekerja, tantangan yang mereka hadapi itu bisa dikatakan berlipat ganda ya Kak. Ketika masa cuti melahirkan yang relatif singkat itu habis, sang ibu itu terpaksa harus membagi fokus antara tuntutan profesional pekerjaan dan juga komitmen untuk tetap memberikan ASI. Nah, di tempat kerja, mereka harus pandai mencari celah waktu di tengah jadwal rapat atau beban kerja yang menumpuk hanya untuk memerah atau pumping ASI secara berkala agar produksi ASI-nya itu tidak turun. Sayangnya, kondisi ini tuh makin diperberat karena masih banyak tempat kerja atau juga perkantoran yang kurang menyediakan fasilitas laktasi yang layak. Tidak sedikit ibu pekerja yang terpaksa memerah ASI di toilet, di ruang rapat yang tidak tertutup rapat, atau di tempat-tempat yang kurang higienis dan juga tidak nyaman. Padahal, organisasi internasional seperti WHO dan juga ILO itu sudah mengimbau bahwa menciptakan lingkungan kerja yang ramah ibu menyusui seperti menyediakan ruang laktasi yang bersih, kulkas penyimpanan ASI, serta memberikan izin jam istirahat khusus untuk memerah ASI itu adalah bentuk intervensi jangka panjang untuk kesehatan generasi mendatang, bukan sekedar fasilitas tambahan saja.
0: Oke, jadi memang ini bisa jadi salah satu bahan pertimbangan ya buat pihak-pihak terkait ya, dari perkantoran atau instansi juga, untuk menyediakan ruang laktasi, karena ini penting banget ya untuk si ibu yang sedang menyusui atau lagi mengasihi. Ketika kerja pun juga ada waktu tertentu untuk bisa memerah ASI gitu. Nah, kalau kita melihat lagi gambaran besarnya terkait kesuksesan pemberian ASI eksklusif nih Aulia, sebenarnya siapa aja sih pihak yang memang itu adalah orang-orang yang berperan atau bahkan tanggung jawab di dalamnya? Selain tadi kan udah dijawab barangkali nih, ada selain ibu atau ayah, ada lagi nggak?
1: Oke, jadi jawabannya tentu aja bukan cuma tanggung jawab seorang ibu sendirian ya Kak. Jadi menyusui itu adalah tanggung jawab yang kolektif, yang membutuhkan kerjasama berbagai lini di masyarakat. Ibarat sebuah ekosistem gitu ya. Keberhasilan seorang ibu menyusui itu bergantung pada seberapa kuat jaringan pendukung di sekelilingnya. Pertama, tentu keluarga dan pasangan di rumah sebagai garda terdepan pendukung emosional. Kedua, para tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan juga konselor laktasi yang berkewajiban memberikan edukasi dan juga pendampingan teknik menyusui yang benar sejak masa kehamilan. Ketiga, tentunya pihak pemberi kerja atau manajemen perusahaan yang harus menyediakan kebijakan serta fasilitas kerja yang ramah laktasi. Keempat, pihak pemerintah yang membuat serta mengawasi regulasi perlindungan maternitas. Dan yang terakhir juga adalah masyarakat umum yang bersikap empati. Ketika semua elemen ini saling menopang, barulah angka keberhasilan ASI eksklusif itu dapat tercapai secara maksimal.
0: Iya, jadi memang ada pihak-pihak terkait juga ya, entah itu dari kantornya yang juga ikut memberikan fasilitas, memberikan dukungan. Masyarakat juga harus memahami, dan perannya yang paling utama adalah keluarga, entah itu suami, mertua, orang tua juga ya, itu jadi salah satu peran penting.

0: penting untuk orang-orang ini harus bisa mendukung sang ibu tersebut gitu. Nah, di menit-menit terakhir nih Aulia.
1: Okay.
0: Ini gak terasa ya, ternyata kita sudah hampir di penghujung program acara Jaga Malam. Sebagai penutup siaran edukasi kali ini nih Aulia, ada pesan gak sih, pesan singkat aja yang mungkin bisa kamu sampaikan untuk seluruh pendengar di rumah ataupun para ibu atau calon ibu, calon ayah, semuanya deh. Silakan.
1: Oke, jadi pesan saya khusus untuk ibu yang saat ini sedang berjuang memberikan ASI, setiap tetes ASI yang diberikan itu adalah sebuah bentuk pengorbanan, cinta, dan juga perjuangan yang sangat berharga. Jika di tengah jalan ibu-ibu sekalian merasa lelah, cemas, atau kewalahan, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah dan jangan pernah ragu atau malu untuk meminta bantuan kepada pasangan, keluarga, maupun tenaga kesehatan profesional. Dan untuk para suami, anggota keluarga, teman kantor, serta seluruh lapisan masyarakat yang mendengarkan siaran ini, mari kita bersama-sama menjadi support system yang peka, empati, dan tidak gampang menghakimi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, hangat, dan aman bagi ibu menyusui di mana saja. Karena dengan mendukung satu ibu yang menyusui hari ini, kita sedang bersama-sama berinvestasi untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.
0: Oke, itu tadi ya teman Pro 2, banyak hal yang tadi udah disampaikan sama Aulia. Semoga bisa mengedukasi untuk kamu semuanya, bisa menginspirasi, dan wawasan kamu juga semakin bertambah. Terima kasih Aulia, sukses selalu ke depannya ya,
1: kasih,
0: untuk bisa terus memberikan afirmasi terus nih buat pendengar ataupun orang-orang di sekitar Aulia. Okay. Nah tentunya Vita Karina juga bakal menemani kamu terus ya teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. So untuk kamu semuanya di sini aja, masih di channel 89,5 FM.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Teman terbaik.

balik lagi Vita menyapa kamu malam hari ini. Setelah sekian lama ya gak ketemu Vita di malam hari, ternyata sekarang waktunya aku nemenin kamu. Sampai dengan jam 12 malam nanti teman Pro 2, yang pastinya aku bakal ngebahas salah satu topik ya, yang topiknya itu gak jauh-jauh dari kesehatan mental. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, bentar lagi banget nih kamu yang mau ikut serta untuk bergabung, kasih pendapat kamu, atau bahkan juga relate dengan pengalaman kamu, boleh banget nanti langsung aja bergabung. Dan aku nanti bakal spill dulu ya topiknya apa. Bentar lagi deh, aku spill dulu dari Instagram Pro 2 Jember ya. Jadi kamu nanti bisa jawabin dari Instagram Pro 2 Jember, atau nanti bisa juga dari WhatsApp Pro 2. Tapi nanti dulu deh, kita dengerin lagu-lagu selanjutnya ya, biar teman Pro 2 tetap bisa relax, kemudian kamu bisa menikmati waktu santai kamu di malam hari ini. Yang udah mau OTW istirahat, yang mau OTW tidur, kayaknya jangan langsung-langsung tidur ya. Dengerin lagunya Pro 2 sama gabungan di edisi malam hari ini teman Pro 2 di tanggal 7 Agustus 2026. Vita tentunya bakal menemani aktivitas malam hari kamu, dan stay tune terus.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Kanada dikenal sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai lebih dari 200 ribu kilometer loh. Garis pantai ini menghadap ke tiga samudra sekaligus, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kadang kita tuh terlalu mencemaskan segala sesuatunya ya teman Pro 2. Padahal kalau dilalui ya tidak sebegitunya mengkhawatirkan ataupun menakutkan ya. Kadang hal-hal yang sepele aja semuanya tuh dipikirin banget. Besok harus ngapain, tugasnya belum selesai lah, takut bikin kesalahan baru lah, atau ya mungkin teman Pro 2 sampai sekhawatir itu untuk mengecewakan orang. Bahkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi itu udah kita pikirin berkali-kali. Ada gak teman Pro 2 yang berpikir soal hal itu? Sering banget. Itu bukan hanya overthinking sih ya, lebih dari itu teman Pro 2, atau yang biasa kita sebut dengan anxiety. Nah, rasa cemas sebenarnya ini bisa dialami oleh siapa aja teman Pro 2, tidak memandang bulu, tidak memandang usianya juga. Tapi kadang dalam kadar tertentu, rasa cemas itu bisa membuat kita itu lebih waspada, kemudian juga mempersiapkan diri. Tapi kalau pikiran terus-menerus penuh sama gangguan aktivitas, kemudian juga belajar, tidur, atau membuat kita sulit untuk menikmati hari, tentu perlu mulai diperhatikan teman Pro 2. Kalau kamu sudah merasa terganggu dengan aktivitas yang kamu kerjakan, nah ini harus ada langkah pencegahannya juga. Kemudian langkah untuk menangani hal tersebut itu bagaimana? Harus diri kamu nih teman Pro 2 yang punya cara. Nah, tapi sebelum kita nanti sharing atau aku juga kasih tips ya buat kamu, aku pengen tahu dong tips buat teman Pro 2 yang sejauh ini udah sering banget ngerasa kamu tuh lagi anxiety, kamu lagi ada rasa cemas yang itu tuh bener-bener ngeganggu aktivitas kamu teman Pro 2. Caramu mengatasi anxiety sejak dini seperti apa? Supaya pikiran itu tetap tenang, bahkan juga kamu bisa lebih produktif lagi dalam menjalani aktivitas hari-hari kamu. Spill ya teman Pro 2, cara kamu bagaimana? Barangkali nanti cara yang kamu terapin juga bisa jadi contoh buat teman Pro 2 semuanya. Atau barangkali yang relate juga ya, nanti bisa mengikuti inspirasi dari teman-teman Pro 2 yang bergabung. Langsung isi aja question box Instagram Pro 2 Jember yang barusan udah aku sertain ya. Atau kamu juga bisa langsung bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Dan aku tunggu teman Pro 2. Sure.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

0: Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cemas itu sebenarnya merupakan respon dari alami tubuh kita, teman pro 2 ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap menantang ataupun mengancam diri kita, ya pasti akan ada sinyal tertentu yang memang itu adalah bagian dari cara alami tubuh kita untuk merespon sesuatu hal yang lagi membuat kita itu tertantang. Misalnya ketika teman pro 2 lagi menghadapi ujian, atau ketika kamu lagi dihadapkan situasi yang menegangkan, ya deg-degan itu wajar sih ya teman pro 2. Atau justru mungkin kamu bakal kepikiran, bisa aja. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika rasa cemas itu mulai terasa terus-menerus dan mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, teman pro 2. Misalnya aja kalau kita sulit berkonsentrasi, kemudian sampai kita sulit tidur, terus-menerus merasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, atau sampai menghindari kegiatan yang sebenarnya penting, aduh, itu benar-benar yang disebut dengan anxiety. Jadi kamu harus menyadari kalau kamu tuh sebenarnya bukan cemas biasa, tapi kamu adalah anxiety, teman pro 2.

khawatir yang sudah berlebihan. Lebih baik kita juga harus bisa belajar gitu ya, mengenali apa yang sedang kita rasakan. Coba teman Pro 2 tanyakan ke diri kamu sendiri, sebenarnya kamu itu bisa gak sih menghadapi masalahnya sekarang? Dan kamu tuh sedang khawatir karena memang belum terjadi, atau bagaimana teman Pro 2? Jadi pertanyaan sederhana ini bisa membantu kita untuk mengambil jarak sebentar dari pikiran yang lagi berputar-putar. Dan satu hal penting teman Pro 2, kalau kamu ngerasa cemas itu terasa berat, berlangsung lebih lama dan sangat mengganggu aktivitas kamu, jangan merasa harus menghadapinya sendirian. Kamu tuh bisa cerita loh teman Pro 2, cerita ke orang yang dipercaya, pasangan kamu, atau bahkan sama keluarga kamu, biar kamu bisa dapat bantuan. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 dapat saran yang terbaik, atau teman Pro 2 nanti bisa langsung terhubung sama profesional, bantuan profesional. Itu adalah langkah yang sangat baik untuk bisa kamu lakukan teman Pro 2. Tapi cara dari teman Pro 2 seperti apa ya? Ini ada yang sudah bergabung. Nanti aku bakal bacain teman Pro 2 kurang lebih secara umumnya kamu udah tahu anxiety itu apa dan cara mengatasinya. Masih aku tunggu dari teman Pro 2 semuanya.

0: Tanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas soal anxiety ya teman Pro 2, bahwa memang anxiety itu benar-benar harus kita perangi dan kita harus bisa melawan ya, dan dimulai dari diri kita sendiri. Karena biasanya ada orang yang memang ngasih support ke kita supaya kita tuh tidak overthinking, tidak cemas berlebihan gitu. Tapi kembali lagi dengan diri kita, kalau kita tidak punya rasa untuk bisa berubah atau tidak punya cara-cara tertentu untuk bisa mengatasi hal tersebut, ya otomatis teman Pro 2, anxiety yang sedang kamu alami akan semakin memburuk. Jadi memang harus ada langkah-langkah antisipasi tertentu ya teman Pro 2, yang tentunya itu bisa jadi cara jitu biar kamu tidak terlalu berlarut-larut dengan pikiran-pikiran yang tidak menentu teman Pro 2. Kita coba untuk cek lagi ya bagaimana untuk gabungan yang udah masuk dari Instagram Pro 2 Jember dulu deh. Dari @dianwardatul, main game dan juga tidur. Buat para gamers ya, yang barangkali memilih untuk main game biar gak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh, ya bisa sih dengan main game, tapi juga harus ada batasan waktunya. Karena kalau kamu udah kecanduan game, otomatis tidurnya kurang, kamu pun kurang fokus, bahkan juga ada beberapa hal lainnya yang bisa memperparah anxiety kamu atau rasa cemas kamu teman Pro 2. Dan tidur bisa jadi salah satu solusi yang tepat ya. Benar-benar istirahatkan pikiran kamu, istirahatkan fisik kamu. Bahkan ketika kamu bangun dari tidur kamu, kamu pun juga bisa beraktivitas dengan penuh semangat lagi, kembali fit lagi, bahkan dengan pikiran-pikiran yang fresh lagi. Oke, kemudian dari @dimas31_, aku biasanya cari sahabat aku aja, gak harus dapat solusi sih ketika aku cerita, yang penting ada yang dengerin. Nah kadang kita tuh bukan untuk cari orang untuk dikasih saran ataupun diberi masukan ya, kadang tuh kita tuh cuma pengen cari ketenangan, kita plong dari apa yang kita ceritakan. Dan ini bisa jadi salah satu kelegaan di hati kita teman Pro 2. Karena ya sebenarnya kita hanya membutuhkan pendengar yang baik. Seperti itu ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya teman Pro 2, ketika kamu harus marah-marah ke sahabat kamu karena kamu tidak ingin menerima solusi itu ataupun saran itu, tidak teman Pro 2 ya, jangan seperti itu. Meskipun kamu sebenarnya hanya butuh didengar, tapi tidak untuk kemudian kamu langsung marah begitu saja, tidak. Tapi mungkin bisa dengan cara yang lebih bijak lagi, kita dengerin aja. Tapi suatu saat ketika kamu mengalami suatu masalah, mungkin kamu bisa mencari teman yang lain untuk bisa diajak cerita gitu. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Nisa. Aku bikin daftar apa yang harus dikerjakan, soalnya kalau semuanya ada di kepala malah tambah pusing. Ya, kalau semua-semua kita pikirin ya, otomatis yang ada teman Pro 2 makin pusing, makin terbebani. Jadi kalau bisa dipikirin satu-satu. Kalau hari ini udah mikirin satu hal, ya besoknya cari solusi, kemudian baru memikirkan yang lain untuk cari solusi yang lain. Nah ini juga menarik ya teman Pro 2, kamu bisa membuat sebuah daftar yang memang itu isinya adalah tugas untuk menyelesaikan satu-satu masalah kamu ataupun target kamu. Jadi gak semua-semua kamu pikirin, karena kamu pun cuma punya satu ini ya, satu pemikiran gitu ya, tapi kamu harus memikirkan banyak hal. Aduh kayaknya itu pusing banget sih. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang mau ikut gabungan, langsung aja. Tapi nanti aku juga bakal kasih beberapa tips ya buat kamu. Jadi di sini aja teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama dua abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ada lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung ya, dari Kak Alia. Aku matiin notifikasi HP kalau lagi banyak pikiran. Setuju banget teman Pro 2. Kalau bisa sih sementara gak usah lihat HP dulu, media sosialnya di nonaktifin dulu ya, biar kamu bisa fokus dengan apa yang sedang kamu pikirin, apa yang sedang menjadi masalah kamu, dan kamu cepat bisa dapetin solusi ya dari apa yang lagi kamu hadapi teman Pro 2. Kemudian dari Kak Bagas, aku biasanya dengerin musik yang bikin mood bisa lebih baik lagi. Karena memang ya teman Pro 2, musik itu bagi aku juga ya, mungkin juga sama dengan teman-teman Pro 2 yang lainnya, bahwa musik itu bisa menjadi bagian dari rutinitas yang bisa menenangkan diri, membuat kita happy, atau bahkan juga bisa menjauhkan diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Jadi memang bawaannya tuh happy terus, bahkan kita bisa lebih relax lagi. Karena apa? Karena teman Pro 2 bisa menikmati musik atau mengalihkan pikiran kamu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Salah satunya mendengarkan musik favorit kamu teman Pro 2. Ya kalau menurut aku sih gabungannya sama Pro 2 terus ya. Karena lagu-lagunya pun bisa memanjakan kuping. Tuh, jadi kamu bisa request, kamu juga bisa dengerin lagu favorit kamu bareng sama Pro 2. Jadi pikiran-pikiran yang negatif terhempas begitu saja. Wih. Nah teman Pro 2, aku ada beberapa cara ya yang bisa jadi tips. Dan hal ini juga bisa memberikan tubuh kamu kesempatan untuk lebih rileks lagi. Yang pertama, atur nafas dulu teman Pro 2. Kamu bisa merelaksasi diri kamu, atur nafas secara perlahan, kemudian keluarkan secara perlahan. Jangan dipaksa ya, karena memang tujuannya untuk memberikan jeda agar kita tidak langsung terbawa kepanikan. Kemudian yang kedua, grounding sederhana. Jadi kamu harus bisa memperhatikan lingkungan sekitar kamu. Sebutkan beberapa benda yang kamu lihat, dengarkan suara di sekitar, atau kamu bisa rasakan posisi tubuh kamu ketika duduk. Nah, ini bisa jadi cara untuk grounding sederhana. Kemudian cara yang ketiga, kembali ke satu aktivitas. Jadi kalau kepala kamu lagi penuh nih, atau kamu lagi banyak pikiran, banyak beban, banyak hal yang lagi kamu hadapi, pilih satu hal kecil yang bisa dilakukan sekarang. Jadi kalau hal itu bisa membuat kamu lebih produktif, maka lakukan teman Pro 2. Karena ini berarti kamu bisa memberikan peluang gitu ya, untuk kamu tidak memikirkan hal-hal yang negatif, bahkan justru bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi, kegiatan yang bermanfaat. Produktif juga berarti tahu kapan fokus, kapan bisa mengambil jeda, ataupun kapan meminta bantuan. Nah, jadi ini yang bisa jadi solusi juga tentunya untuk kamu yang pengen menjauhkan pikiran-pikiran negatif itu ataupun overthinking, menjadi lebih baik lagi ke depannya, pikiran juga lebih rileks, dan fisik kamu juga tidak membawa dampaknya gitu ya, membawa pengaruhnya. Karena biasanya kalau kesehatan mental kamu gak dijaga, otomatis kesehatan fisik pun juga akan berpengaruh teman Pro 2. Jadi pikir-pikir lagi aja deh, kalau misal kamu terlalu banyak pikiran, kamu terlalu cemas akan suatu hal, overthinking, ya otomatis teman Pro 2 bakal merasakan dampak buruknya ke kesehatan kamu.

Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kalau hari ini mungkin teman Pro 2 lagi banyak pikiran, kamu lagi overthinking, terutama malam ini ya. Gak perlu untuk dipaksa selesai semuanya teman Pro 2. Tarik nafas dulu, istirahat sebentar. Atau ya teman Pro 2 yang dibutuhin adalah kamu harus menyelesaikan satu-satu, kerjain satu-satu dulu. Jangan lupa kasih apresiasi ketika kamu bisa melalui hal ini dengan baik ya, dan bisa bertahan sampai dengan nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini kepalanya lagi penuh, pikiran kamu lagi suntuk, santai teman Pro 2, kamu gak sendirian. Besok masih ada kesempatan lagi buat kamu bisa dengan energi yang baru menjalani semuanya dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih lagi, dan alihkan juga ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat supaya nanti solusi yang kamu ambil bukan solusi yang negatif, tapi teman Pro 2 masih menempuh dengan jalan yang lebih positif ataupun lebih baik lagi. Terima kasih teman Pro 2 tadi yang udah bergabung, terima kasih yang udah dengerin beberapa tips dari aku, udah sharing-sharing juga ya. Dan sesaat lagi buat kamu yang masih belum tidur nih, ada lagu-lagu selanjutnya teman Pro 2 yang pastinya bakal menemani waktu santai kamu di malam hari ini biar lebih rileks lagi. Barangkali ada lagu yang benar-benar kamu sukai nih teman Pro 2, aku bakal hadirkan di ruang dengar kamu ya. Sesaat lagi bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti. Stay tune terus.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 Tuntas Sudah, kebersamaan program 2 RRI Jembar Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 7 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Abdullah Alifuddin Prasetyo dengan topik kajian makna syahadat la ilaha illallah. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik untuk mempelajari ilmu dan memuzakarah ilmu, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat teguh di atas sunnah, dan nikmat terhindarnya dari berbagai macam petaka. Apa kabar teman Pro2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, serta diberi taufik untuk selalu teguh di atas hidayah al-Islam. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas terkait sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu adalah makna syahadat la ilaha illallah. Perlu kita ketahui bersama teman Pro2 bahwa makna la ilaha illallah yaitu beri'tiqad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah SWT saja, mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-ithbat. Apa maksudnya dari an-nafyu dan al-ithbat? An-nafyu maknanya adalah menafikan atau meniadakan. An-nafyu diambil dari kalimat la ilaha, yang bermakna membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Al-ifbat maknanya adalah menetapkan. Al-ifbat diambil dari kalimat illallah yang bermakna menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Adapun dalil dari Al-Quran maka banyak sekali. Insyaallah kita akan menyebutkan beberapa darinya. Allah SWT berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Artinya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat. Al-Baqarah ayat 256. Pada ayat ini terdapat dua rukun yang sudah kita bahas barusan. Allah SWT berfirman pada ayat tadi, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, yang artinya adalah barang siapa yang ingkar kepada tagut. Dalam kalimat ini terdapat makna an-nafyu, di mana kita menafikan atau meniadakan tagut. Lalu setelahnya terdapat rukun yang kedua, yaitu al-isbat dalam firman-Nya wa yu'min billah, yang artinya adalah dan beriman kepada Allah. Pada kalimat ini terdapat makna al-isbat, di mana kita wajib beriman dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Dalil selanjutnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Artinya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Firman Allah SWT di atas, sesungguhnya aku berlepas diri, ini adalah makna an-nafyu, peniadaan, yaitu rukun pertama. Sedangkan perkataan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku atau yang menciptakanku, ini adalah makna al-ithbat, yaitu penetapan, yakni pada rukun kedua. Syahadat la ilaha illallah ini memiliki konsekuensi, teman-teman. Maksudnya adalah, apabila kita sudah bersyahadat, lalu kita pahami maknanya dengan benar, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, maka apa konsekuensi dari kalimat ini? Jawabannya, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah kita harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan. Ini adalah konsekuensi dari an-nafyu, yaitu la ilaha. Begitu pula, kita harus beribadah kepada Allah semata, tanpa mencampurkan ibadah tersebut dengan syirik sedikit pun. Ini adalah konsekuensi dari al-ithbat, yakni illallah. Mungkin teman Pro2 memiliki pertanyaan, apakah untuk masuk surga cukup dengan syahadat la ilaha illallah saja? Maka saya jawab, la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga. Tetapi, sebagaimana kita semua ketahui, kunci itu mempunyai gigi. Begitu pula syahadat la ilaha illallah, ia memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Nah, apa saja syarat-syarat tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa syarat tersebut ada 7. Insyaallah akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, yaitu
al-ilmu atau ilmu. Maksudnya adalah mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Surat Muhammad ayat 19. Dan juga hal ini terdapat dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berikut. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya, barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Syarat yang kedua adalah al-yaqin atau yakin. Maksudnya adalah yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Dalilnya terdapat dalam firman Allah berikut. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, merekalah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalam ayat ini sangat jelas sekali teman perdua bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang tidak ragu dan bimbang. Yakni ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang yakin. Nah, dalil berikutnya terdapat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah." Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan bahwasanya aku, yakni Muhammad SAW adalah utusan Allah, tidaklah seseorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadatnya tersebut, melainkan ia pasti akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Syarat yang ketiga itu adalah al-ikhlas, yakni ikhlas. Maksudnya adalah ia memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah saja. Dalilnya terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahiddinul khalis. Artinya, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3. Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan kepada kita dengan sangat jelas terkait perintah untuk ikhlas dalam beragama. Pada dalil yang lain, Allah SWT juga berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bainah ayat 5. Adapun dalil dari hadis, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi aw nafsihi. Artinya, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Syarat yang keempat adalah as-sidqu, yakni kejujuran. Maksudnya adalah jujur dalam mengucapkan kalimat ini dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Nah, barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Dalilnya ada pada firman Allah berikut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhati'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 9. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Artinya,
Mereka berkata, yakni orang-orang munafik, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendustakan mereka dengan firman-Nya, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Artinya, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu berdusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Pada ayat ini jelas-jelas sekali bahwa kaum munafikin mereka mengucapkan dengan lisan mereka bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi pada ayat yang sama Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka itu sebenarnya hanya lisan mereka saja yang berkata-kata, tetapi hati mereka tetap saja mendustakan. Adapun dalil dari hadis, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harraballahu 'alan nar." Artinya, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkannya dari masuk neraka. Hadis muttafaqun alaih. Pada hadis ini, Nabi SAW mengabarkan bahwa seseorang yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan mengharamkannya dari neraka. Mafhumnya, yaitu pemahaman kebalikannya adalah, apabila seseorang itu tidak jujur dari hatinya, maka Allah tidak akan mengharamkannya dari neraka. Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, yakni cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, mencintai isinya serta mencintai apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Dalilnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi aydadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah dan lebih besar cinta mereka daripada orang-orang musyrikin mencintai tuhan-tuhan mereka. Adapun dalil dari hadis, maka terdapat pada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berikut. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'ud fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqadhafa fin nar. Artinya, ada tiga perkara yang bila mana ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah saja. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis sahih, muttafaqun alaih. Pada hadis ini, Nabi SAW menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seseorang yang mendapatkan manisnya keimanan adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada selain keduanya. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, yaitu tunduk atau patuh. Maksudnya adalah tunduk dan patuh terhadap apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, hanya beribadah pada Allah SWT semata, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman kepadanya, dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah benar. Dalilnya ada pada firman-firman Allah berikut ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Artinya, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Pada ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita harus menyerahkan diri, yaitu tunduk dan patuh terhadap apa saja yang Allah SWT perintahkan. Pada ayat yang lain, Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
Artinya, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Quran Surat Luqman ayat 22. Syarat yang ketujuh yaitu adalah al-qabul, yakni menerima. Maksudnya adalah menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, yaitu menyembah Allah SWT semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah saja tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk dari orang-orang yang difirmankan Allah SWT, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Artinya, sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Quran surat As-Saffat ayat 35-36. Pada ayat ini sangat jelas sekali teman perdua bahwa kaum musyrikin, mereka tidak menerima la ilaha illallah, yakni mereka menolaknya dan mengingkarinya. Mereka mengingkari peribadatan kepada Allah saja. Yang mereka inginkan adalah beribadah kepada Allah, tapi pada waktu yang sama juga mereka beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita atas wajibnya kita untuk menerima la ilaha illallah serta kandungan dan konsekuensinya, yaitu mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah SWT saja serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT. Nah, ini dia teman-teman pro 2. Syarat-syarat la ilaha illallah yang jumlahnya ada 7, yaitu al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyat, dan terakhir yaitu al-qabul. Barangkali ini saja teman perdua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92. Kadang kita gelisah memikirkan rezeki, padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Hud ayat ke-6. Tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, IJMC 2026 resmi dimulai jadi wadah prestasi dan promosi Jember. Informasi berikutnya, Kemenkes sebut jumlah kasus katarak RI 600 ribu lebih. Dan informasi yang terakhir, Presiden Prabowo ingin perbaharui buku pelajaran siswa. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 8 Agustus 2026.

Teman Pro 2 hari pertama International Chamber Marching Carnival atau IJMC 2026 resmi digelar di GOR PKPSO Kaliwates, Kabupaten Jember pada Jumat 7 Agustus 2026. Ajang Marching Band bertaraf internasional ini diawali dengan pertandingan junior class untuk nomor Marching Concert Art yang diikuti puluhan tim dari berbagai daerah. Lebih lanjut, teman Pro 2 Ketua IJMC Tri Basuki mengatakan rangkaian perlombaan pada hari pertama dilanjutkan dengan penampilan senior class. Harapannya penyelenggaraan IJMC tidak hanya menjadi satu ajang kompetisi, namun juga mampu menjadi wadah kegiatan positif bagi generasi muda, mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa. Dan selain itu, teman Pro 2, kehadiran peserta dari berbagai provinsi diharapkan turut memperkenalkan potensi Kabupaten Jember sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Beralih ke info produk selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Dalam kesempatan yang sama, Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia untuk menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, pemerintah merencanakan pembaruan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf kecil. Lebih lanjut, teman Pro 2, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta pada 7 Agustus 2026. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh deh, gak berasa ketemu sama weekend lagi ya. Cepet banget loh hari-hari ini dirasa. Tapi iya gak sih teman Pro 2, kamu ngerasa kalau Agustus ini tuh cepet banget gak sih dibanding sama bulan Juli? Sekarang loh gak berasa udah tanggal 8 Agustus, berarti kita udah melewati satu pekan Agustus ini teman Pro 2 ya. Mendekati hari kemerdekaan Indonesia. Aduh, udah gak sabar banget buat ngeliatin lomba-lomba. Terus juga buat ngeliatin nih yang bakalan banyak adalah karnaval-karnaval di daerah. Ini juga perlu diperhatiin ya teman Pro 2, karena biasanya itu masih sering sih ya di daerah-daerah yang menggunakan sound horror. Jadi make sure kaca-kaca kamu di rumah itu aman. Takut-takutnya mendengarkan sound horror akhirnya kayak bergetar gitu kan, takutnya pecah. Terus pas gitu ada anak kecil kan ya, seperti itu ya teman Pro 2. Jadi yang perlu diperhatiin adalah ketika ada karnaval nih, jauhkan anak kecil dari perkaca-kacaan, percermin-cerminan gitu ya, biar aman, gak ada tuh yang namanya korban-korban ketika ada karnaval. Nono ya teman Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pastinya udah balik lagi buat nemenin pagi hari kamu, untuk nemenin Sabtu pagi kamu yang kamu pilih buat goler-goleran aja. Bener? Enggak dong. Aku yakin sih teman Pro 2, kamu nih pasti lagi prepare buat olahraga, ya kan? Kalau nggak gitu, hari ini Sabtu digunakan untuk bebersih rumah, beberes kamar. Semoga, itu sih harapan aku ya. Kan nggak apa-apa juga, masih berharap dulu. Meskipun nggak ngerti terrealisasi beneran apa nggak tuh di kamu. Tapi semoga aja kamu juga nggak yang bermager-mager ya di hari Sabtu yang super dingin ini tadi ya. Nah, tentu saja Spada nemenin kamu selama 4 jam ke depan sampai nanti pukul 10 barengan sama aku Devi Wulandari. Berbagai informasi udah aku siapin, jadi station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, yuk kita cek-cek gimana kondisi cuaca di hari ini. Apakah dingin ini akan bertahan hingga nanti siang? Tampaknya sih hari ini tuh gak panas-panas banget, teman Pro 2. Jadi kalau berdasarkan pantauan dan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, aku masih mikir BMKG. Jadi buat Lumajang hari ini terpantau hujan ringan dengan suhu udaranya dari 21 sampai 26 derajat Celcius nih. Beda kondisi dengan Jember yang mana hari ini terpantau cerah berawan ya, dengan suhu udara dari 22 sampai 29 derajat Celcius. And then buat kamu di Banyuwangi terpantau cerah berawan juga, teman Pro 2. Dengan suhu maksimalnya dengan suhu udara dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Buat kamu di Bondowoso, seperti biasa, Bondowoso kan selalu yang namanya sejuk ya, teman Pro 2. Menurut aku ya, kalau aku main-main ke sana tuh. Di Bondowoso terpantau cerah berawan dengan suhu udaranya dari 20 sampai 27 derajat Celcius. And then di Situbondo terpantau cerah, teman Pro 2, dengan suhu udara dari 22 sampai 32 derajat Celcius. Tuh dia ya Situbondo yang hari ini rada-rada panas seperti biasa lah ya, tapi pantai mau gimana juga gitu kan ya, teman Pro 2. Itu tadi prediksi dan juga pantauan cuaca dari BMKG, teman Pro 2. Meskipun hari ini di Jember enggak yang terpantau enggak yang panas-panas banget ya, tapi tetap selalu hidrasi tubuh kamu dengan banyak-banyak minum air putih ya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waktunya kita buat cek dulu gimana kondisi jalan untuk Jember di pagi hari ini dari depan kantor LPPR RI Jember ya, teman Pro 2. Yang ini juga sudah terpantau mulai rame di traffic light dari RR ini, dari kedua ruas ya, dari Jalan Panjaitan. Terus kita menuju ke Geladak Kembar yang di sini juga terpantau udah mulai sibuk deh ya, teman Pro 2. Dari ketiga ruas jalan pun terpantau udah mulai banyak antrian kendaraannya di traffic light Geladak Kembar ini. Lalu kita menuju ke Jalan Lejen Suprapto yang terpantau lancar untuk traffic pagi ini. Lalu ke jalan mana nih, Ahmad Yani ya. Ahmad Yani juga terpantau lancar, teman Pro 2. Masuk ke Jalan Trunojoyo juga terpantau lancar. Biasanya pagi hari lagi padat-padatnya kan di Trunojoyo, tapi enggak buat Sabtu ini ya. Terus menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung yang di sini juga terpantau lancar. Sampai di Hoscok Raminoto juga lancar. Masuk ke Jalan Gajah Mada terpantau masih lancar pagi hari ini. Dari Gajah Mada kita putar balik ke Jalan Sultan Agung yang juga terpantau lancar-lancar baik sampai ke Alun-Alun. Lalu di traffic light TB Sudirman seperti biasa ada sedikit penumpukan kendaraan nih, teman Pro 2 ya. Itu tadi pantauan traffic buat pagi hari ini dari Kota Jember. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya, teman Pro 2.

rasa sih? Keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucuk mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Teman Produa, setiap angka, setiap kalender pasti ada sesuatu hal yang itu tuh bisa menjadi suatu momen yang tak terlupakan. Dan tentu saja sebelum tahun 2026 ini di 8 Agustus itu udah banyak banget ini ya yang namanya momen-momen bersejarah di tahun ini, teman Pro 2. Tahun kita mundurnya pelan dulu kali ya, nggak usah yang jauh-jauh dulu kali ya. Tahun 2024 tuh dia. Jadi 8 Agustus di tahun 2024 ini ada kontingen Indonesia yang meraih 2 medali emas dalam ajang Olimpiade Musim Panas 2024. Adapun kedua medali emas itu diraih oleh Fredrik Leonardo. Dia adalah